97,7 FM Gema Merdeka Ngetrovan Setia. Sudah di jam 8 pagi, saatnya kita beralih ke Tirama untuk session yang kedua. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia fansnya, ada BCL Karena Aku Cinta Kau sudah dihadirkan untuk Anda pagi hari ini ya. Oke, fansnya Gema Merdeka pagi hari ini juga akan mengajak Anda untuk mengintip ya. Apa yang diintip? Nah, kali ini ada peluang usaha bisnis jasa dekorasi pesta. Nah, fansnya pagi hari ini juga akan mengajak Anda untuk mengintip bisnis jasa dekorasi ya. Oke, Fansi Gema Merdeka, banyak orang tua tentunya ingin merayakan ulang tahun pertamanya untuk si kecil yang lebih istimewa ya, dengan mengundang teman-teman tertentu atau akan meramaikan acara lainnya seperti pernikahan ya, apalagi ditambah dengan dekorasi yang atraktif ya. Nah, bisa dibayangkan keramaian tawa anak-anak akan menghadirkan keceriaan pesta. Dari kebutuhan pesta untuk anak, lahirlah jasa pelayanan dekorasi untuk pesta ya, salah satunya Fingersnap Fansti ya. Untuk bermula pada penyelenggaraan pesta anak ini, dekorasi ini ya, jadinya semakin hari itu semakin tenar ya, kalau kita melihat hasil dari dekorasi kita dari mulut ke mulut, didukung juga dari postingan media sosial. Nah, Fansia ini menjadi salah satu penyedia dekorasi pesta yang menjadi cukup kondang ya. Nah, Fansia ada beberapa peluang bisnis yang lainnya mungkin ya, yang terkait dengan jasa dekorasi ini. Nah, tapi kali ini Yulia fokusnya peluang usaha bisnis untuk jasa dekorasi ya. Seperti apa sih jasa dekorasi itu, bagaimana cara memulainya ya, dan juga peluang usahanya yang mungkin lebih apa ya, lebih sekarang banyak ya, orang pernikahan itu pasti butuh dekorasi. Tentunya dekorasi yang lebih bagus, yang lebih menarik, yang lebih viral. Nah, itu mungkin banyak dicari, terutama untuk pernikahan. Nah, jadi pernikahan ini adalah salah satu fase hidup yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, sebagian besar orang yang menikah pun pasti akan menyelenggarakan resepsi pernikahan. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat banyak sekali hal-hal yang harus dianggap ada. Salah satunya adalah dekorasi pernikahan. Resepsi pernikahan ini akan dianggap kurang lengkap tanpa adanya dekorasi. Nah, selain berbagai alasan estetika, terdapat berbagai alasan lainnya seperti membuat acara yang lebih meriah, membuat dokumentasi foto jadi lebih cantik, membuat venue yang lebih banyak enak dipandang ya, hingga dekorasi. Nah, sehingga banyak sekali orang yang rela mengeluarkan uang banyak ya untuk biaya dekorasi pernikahan tersebut. Dari sisi pebisnis, kondisi tersebut tentu menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, di dalamnya sudah tersedia kebutuhan pasar yang tinggi. Sebagai pebisnis, Anda perlu memberikan supply atau memenuhi tingginya kebutuhan pasar tersebut. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini kita bakalan bahas potensi bisnis dan juga modal yang diperlukan untuk memulai bisnis dekorasi pernikahan. Oke, Fansia, kita nikmati dulu kali ini dari Alexa Kay, ada Comeback.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Masih DJ-nya Tirama ya. Baru saja kita nikmati lagu dari miliknya Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi ya. Oke, fans Gema Merdeka, kita masih di topik kita. Jadi kita mengintip bisnis dekorasi. Nah, kali ini bisnis dekorasi pernikahan ya. Nah, menariknya dari bisnis ini tidak hanya berhenti di sana saja fans ya. Jadi bisnis ini bukan hanya tentang cara menghias tempat acara saja, tapi di dalamnya masih ada peluang usaha lainnya yang bisa Anda kembangkan ya, seperti dekorasi mahar, hantaran, sampai dengan mobil pengantinnya. Nah, berbagai jasa dekorasi tersebut bukanlah sesuatu yang berbeda dengan jasa dekorasi pernikahan. Nah, keterampilan dan juga teknik yang digunakan masih sama seperti halnya menghias acara pernikahan. Nah, Anda hanya perlu meminta berbagai biaya jasa yang terpisah. Lebih jauh lagi, Anda bisa membuat lini usaha lainnya seperti festival musik, seni, pesta dengan tujuan merasakan sesuatu. Contohnya fans ya, beberapa perusahaan terkadang ada yang menyelenggarakan acara gala dinner misalkan, atau acara tertentu. Nah, dalam acara ini besar kemungkinan venue acara ini memerlukan dekorasi. Nah, untuk itu banyak perusahaan yang memerlukan jasa dekorasi ya. Nah, fans ya Gema Merdeka, untuk modal pernikahan kapasitas sedang ya, umumnya sih sekitar 50 hingga 100 juta ya, itu modalnya sudah cukup untuk menghias ruangan acara yang memiliki kapasitas sedang. Nah, sekitar 300 hingga 500 orang. Semakin besar ruangan pernikahan yang harus Anda hias, maka modal yang dibutuhkan pun semakin besar untuk bisa memenuhi perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. Nah, fans Tiga Merdeka, untuk bisnis ini, misal

Kan sebagian besar pebisnis usaha dekorasi ini menghabiskan kurang lebih sebanyak 70% hingga 80% modal awalnya ini untuk membeli peralatan dan juga perlengkapan. Ya, sisanya mereka gunakan untuk upah pegawai dan kegiatan pemasaran. Namun Anda tidak perlu panik, Van Setia, melihat angka yang besar tersebut ya, karena sebagian besar dari peralatan itu masih bisa Anda gunakan lagi untuk menghias gedung dan acara lainnya. Jadi investasi yang besar pada peralatan kemungkinan hanya diperlukan di awal saja. Anda tentunya akan memerlukan investasi terkait dengan perawatan dan juga penyimpanan, serta membeli peralatan dengan model terbaru lagi. Untuk itu Anda harus selalu mengikuti tren dalam menjalankan bisnis dekorasi pernikahan ini.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Kembang,
11: merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi fans ya Gema Merdeka, tapi sebelumnya Yulia bakal hadirkan dulu informasi buat fans ya Gema Merdeka, terutama yang ada di seputaran Sesetan dan sekitarnya. Nah, untuk Anda yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Bali Star Sesetan. Tepatnya di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan Denpasar Selatan, atau sebelah Apotika 24 Sesetan ya. Teleponnya di 0361 722226, atau di WhatsApp 081 704 743 41. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini, jukut kentang mentimbal Ares, Anda datang di Jamin Beres. Ya, Fon Sigo Merdeka sampai di sini dulu. Tirama menemani Anda, tirai musik aktivitas untuk edisi pagi hari ini di lembaran hari Selasa 8 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fon Setia, dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Varia Pulau Dewata bersama Bli Jaya Kumar. Saya Ilham bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Selamat pagi para pemirsa Dudani sareng sami ban sedaya pemerdeka ring di jajaman genah semak dimangkin kanton sakang bagi Supratman serta ulungan sepat lantai dodan pasar Bali di Tang Jaya Kumar si dodangkil malih ngiring dudane ring gelaran acara varia pedowata talar kanto tetep ring frekuensi di tiang siada sepitu nanggu pitu FM. Nari dodane sedang tering desa ring kota ring si bajakat Bali. Kalau entering luar budaya watan di sini merasa sedang beli santai tiang, pada kena rajang ni tengkirang pun apa lampu nabi, seperti ke taler kantun ke siendo ide sang yang bidiwasa. Ingi para pemirsa pina ke puruan yang ngatur, di tiang pun tercerai yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggi surat lamaran ye sampun sida katur pina ke tembang pengawi tembang benak didiang nyarang idudane pan sida guma merdeka sana sampun pada wentering tempat aktivitas nggih pina ke tembang penyemangat rikala idudane didiang lanturan tunggakan tugas duwe rahina kemarin dilanjutkan lagi taler boleh idudane didiang nyarangin langsung bisa lak mencelek nggih bergabung lewat WA lewat Facebook nggih dan juga jangan lewatkan lihat-lihat kita di TikTok nggih di IG juga nggih lan sementara di tang sedentering luar Bali bisa dengerin Titiang lewat live streaming Wenten Naruk Jaya Penabiga Trobli Naruk Pak Cahya Tang Bagus nggih ring tangep do yo jeneng bagus nggih yo cara tiang sing nawang nggih ana mlesekan yo bagus nggih angkal yen tiang ketemu ya yo live tiang sing cocok bobo ya yo. Aduh, ada kadek Devi ring kemeno, Bu Jero Matosari ring siulan, ada adek Rina ring warung Rini Rani, Yan Arte, matosek semua Yan Arte ring ponus penarungan, ada Peka Delang eh, ring belusung sarang Jimang Punggul, lantur wendan Yan Ena ring Blang Singopadu juga sampun bergabung jarang di tiang-tiang.

apapun pekerjaan, jauh pokoknya tiang demen gitu. Pobeng beli sapam, jago-jago tiang gitu model. Nggih. Ari dinamika penavigator yang topatik longkong ada wayan kasih ngelantur enten ketut Budi Artini ya. Sampun ngeranjing juga lantur Mak Yan pionir yang kengetan ubud, Ayu Bless ring ubud nggih. Lantur Male Made Hendra Saputra PBB Moyan Borarini suksama kumantan Cok Permana Rizkowati Wayan Martini kasarangin sematan titiang Nang Oman nggih Ayu Suci Kelinci sarang Molastri ring Blayu Wayan Siaje kasarangin Danga Sujana EFG nggih. Ada juga Baso Genep Men Putu ring Peguyangan juga sampun nyarangin aturan ditaringin Dodane tembang sene sampun Siaga Gusti Ngurah Wayu Sipto juga nggih. Penapi gas pokoknya dong endah ngenah.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
4: Om Swastiastu, Bli.
5: Yeh, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
6: Aduh, sakit san bang kiang bini lo.
5: Tenang kan, Bli. Nih, dia ngabe nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit bang kiang.
6: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Eh saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane bang kiang beliannya lo. Batang nih beli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
5: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasati atau nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
6: Oke, toh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dice beli lo.
5: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
6: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
7: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Inggi sepanduk misi tali nduk sekali ye ganti sepanduk hari raya jen baju nduk gaya lebihan gitu kan nyak san luwung ngenten nggih. Ya lanjut nanti tiang wedan dek jokan pun api gatre pak dek. Selamat mukuli ke mantan salam sareng beli Arsenal jepit. Ada Dewa Ji Bukian nggih. Nirlina Yanti seksama ke mantan ring lebih kelot matur seksama dadang Wahyu juga. Agus Jajung ring belang Singapadu nengah Muliana nggih saking Jahem Bucu juga bergabung Ketut Mariana Lan Hartono dari Jakarta Utara terima kasih udah gabungan lewat streaming. Ada Wayan Sudi Bagil terima kasih beli wayan sampun juga nyarengin ring ajakan galak kadi mangkin sampun siaga malih tembang sane pacang aturan titiang durus piasang sarang-sarang. Ki penyanyi sing lagae ne krikil kone jakan launok akan krikil kadur.

Inggi tunangan jaga lagi sampun sida lewat temangnya nih memarita rasti mata semua kak Okoh kabar kak Okoh tetap sehat ya salam sarang kak Aden ya ada juga Mak Eko Mak Indri juga nih kak Oca penampil gater gabungan juga dikiring 97,7 FM Gema Merdeka ngatren. Nah minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Ini udah sakit gigi, pipi bengkak, udah sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ada gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerajanya juga gampang, untuk cabang apotiku dan toko-toko obat dekat Ringgenai Dodane. Wedering Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, Reng Apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian 50 Denpasar, Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 Denpasar, Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 Denpasar, Apoteku Tengkumar di Jalan Tengkumar Barat 55, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada juga di Apoteku Kute, Sanemagenah di Jalan Pandai Kute nomor 46 Kute, Badung.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

keadilan cinta banci ngisampun sida katur ada belian turing negari penapigan yang deluba nggih heeh wentan ayoga vendor mat pagi lanturan didang male wentan dek de mahes niki mok mini AC lantur mak mutiara areng yang lan klungkung ke sarengin wayan Puspesari lan wayan Sugiani juga sampun masuk Dewa Jibukian matusuk semua komuliarte ke sarengin Made Hendra Saputra PBB lan Dian Suryani lan sematuan titiang seneng pasangan Yan Siaje Komang Indri Prabigatre saneng wentan ring widangan bela batu gianyar sampun juga masuk dengan ada Maleh Sirejo Niki kewah di maco bahasa Bali. Aduh, dengah jati semua alias Bu Eka Rinyang Lan Bangli sampun juga bergabung ada Cameng Mustika Lan Gusti Ngurah Wayu Sucipte nggih. Wayan Warsokolik juga sareng beli mana nggih penapi gatre beli mana sendering kengetan penapi mudah-mudahan tetap bergabung nggih. Pokoknya tetap monitor niki. Walaupun sing monitor pasti ada yang menyampaikan. Pasti Mak Dika yang menyampaikan cerang Pak Dika yang lagi undap-undap jaran nih. Ada undap-undap jaran. Ada Budi Rahmawati ring Kutri nggih panabi gadra pas lipi sampun jaga.

0: Tilar ngeh aturan di tiang tembang wantas penembangnya Ayu Puri nge, yang punya upas lipi Inge beli yang pik penegi penepi gata yang pik baung yang lagi sak memasak ada order katanya hari ini ada juga Mak Dika yang lagi memasak penak tuh ya cacing ya kumara aja ngeriwok bana kalau sing kita makan gitu nih ada nih cacing sakit gede nang Aduh, cacing sing launuk tuh kriok-kriok nih wak nih. Ada nak, aduh cacing sama hampas nangke nih nge kenal. Ini udah dani, masih cek sama Pateka Sarang Sami, sana kari tetap gabungan, sana makin uning ayang titiang ale ayuning dewasa. Banyu urug baik untuk membuat bendungan, tidak baik untuk membuat sumur. Dirgahayu baik untuk mulai belajar. Kalau luang baik untuk membuat terowongan, menanam ketela dan umbi-umbian. Pepedaan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk peralatan dari besi. Lantur rang ketiga tidak baik untuk melakukan upacara pewiwahan lan sampi gumarang turun baik untuk menanam padi, jagung dan membangun rumah. Nika turang titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
3: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
2: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
3: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
2: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
3: Prosesnya ribet nggak, Bay?
2: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
3: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
2: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

nggih bungan hati nggih sampun sidaturan di tiang beli godel ring kuda bah tumben iki beli godelnya rengit sesama beli godelku apa resep na penyak berang gitu beli godel tiang dot je berang cero beli pok gitu sekan nih dan beli guyu-guyu yang pasti ada resepnya tau. Pasang terus orang kene pok beda kelas lu basang kan gitu model beli kekekek 180 derajat membanding mesin li. Aduh, li mesin lah timpal ke kene, aduh. Jauh beda kelas lu gue konyang, cak basang kan. Yang pik basang kan, Pak Putu Murjano basang kan mesin itu. Aduh, ini ada juga lo Eriani ngiring babakan Gianyar Bu Putu Sekar ngiring Keboiwe matu semua Ibu Putu Keboiwe Ibu Ana pernah bigater Ibu Anis juga nge tetap semangat bergabung ngiring kanyakan galak kade mangkin Wenten Malis pendak didang Bu Maharani Payet Lariati ada Komang Minggu Yan Subajeng nggih juga sekali tetap semangat. Nah, kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali Kumantan dan dapat ke Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring Genai Dudani.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang.

0: ने मारो जान।
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Inggi kopi Juma gula di sisi inggi sampun sida lewat juga ring kanyakan kalah kade mangkin cek semua beli mang SBY nggih yang lagi usan sibuk selemangkin mewali sibuk nyangre pejawalinya tuh ring perkayangan dalam belang samu nggih Dek Jonat Abut nggih penampi gatre ada Mok Made Martini ada juga Putus Tun ring yang batu beli pujawan penampi gatre beli pujawan tetap semangat nggih. Lanturan titi yang malih wenten sanema pasangan Darmini sesama Darmini Putu Adan nggih kesarengin sematan titi yang sanema pasangan Bu Murniase sesama Bu Murniase ring gelogor pikat daun klungkung ada malih Ledang Astika Deng Suardik Suar sikeng ya ngelantur benten beli mang sudi sampun juga masuk. Nah jangan khawatir itu Dani, semua serba naik dan dapatkan kebutuhan handphone, laptop itu Dani hanya di Dewa Takom, karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulannya pun iki. Pembelian secara kredit melalui IVF atau home credit Aku Laku dan Kredipo promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa Takom dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Nexus dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at Dewa Takom atau Facebook Dewa Takom. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop nih dengan nama store Dewa Takom. Mau beli handphone, laptop, yuk ke Dewa Takom kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh?

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus?
8: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.

Tinggi mawar beratnya yang lagi menulis di hati sampun sida katur ye. Kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring. Genai dedane. Ingin dua ninggalah sampun teman dageng lo dikiti tangir ngeludane dengelaran duwe varia pulau dewata. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan makenyam. Salam 1 2 3 cuat plung. Om santi santi santi om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans Tia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini. Ketemu di edisi hari Selasa di tanggal 8 September tahun 2026. Tentu di program Potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Jadi seperti biasa, kalau fansnya pengen ikut gabungan, pengen request lagu, lagu-lagu yang ngetop, lagu-lagu yang baru, boleh banget langsung aja gabungan di sosial media kami. Bisa di WhatsApp 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang main jauh di sana, jangan khawatir, bisa dengerin via streaming kami ya. Silahkan bisa didengar, bisa diakses di radio.gemamedia.id/gema.

97,7 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Museum Duka. Single barunya For Revenge. Aduh, tahu gak sih fansnya Gema Merdeka kalau For Revenge ini di awal bulan September ini tuh ngerilis single baru. Tapi gak cuma For Revenge aja ya, tapi dia juga kolaborasi sama Teguh Prakoso sama Reza Octavian atau YB. Nah, mungkin kalau fansnya Gema Merdeka suka ngikutin For Revenge kan, pasti bakal ngeh juga kalau waktu konsernya dia kemarin itu, pokoknya dia sempat nyanyi di panggung, terus dia tuh ngajak kolaborasi YB juga sama Teguh Prakoso juga. Waktu itu mereka sempat nyanyi Serana bareng, terus sempat nyanyi Penyangkalan bareng juga dalam sebuah festival gitu kan. Dan ternyata suara mereka tuh nyambung gitu loh fansnya, suara mereka tuh klop banget, dan akhirnya mereka pun sepakat, yuk kolaborasi yuk, kayak gitu ceritanya. Nah, kalau dari penuturan dari vokalisnya For Revenge, dari Om Bonek ya, dia sempat bilang bahwa setiap orang itu punya museum dukanya masing-masing. Setiap orang punya ruang untuk menyimpan cerita, untuk menyimpan wajah dan versi diri yang pernah kita kenal begitu dalam. Nah, makanya mereka buat single Museum Duka. Dan ini digarap langsung sama vokalisnya, sama Om Bonik bersama dengan YB juga. Mereka nulis liriknya bersama. Kayaknya juga berasal dari hatinya YB ya, fansnya Gema Merdeka. Pasti juga dia mencurahkan apa yang dia rasakan di lagu ini gitu kan. Nah, sementara dari Teguh Prakosonya, dia tuh ikut andil di bagian drumnya. Karena kan dia emang sering ngedrum gitu ya, fansnya drummer juga gitu. Nah, katanya sih lagu ini tuh ngajak kita yang dengerin lagu Museum Duka untuk bisa pelan-pelan menerima kehilangan dan belajar melepaskan tanpa harus berhenti mengenang. Mantap, emang keren sih kalau udah ngedengerin, ngebaca lirik per lirik tuh cakep banget fansnya Gema Merdeka. Jadi semangat buat mungkin buat fansnya lagi galau atau mungkin kalau relate sama lagu ini, fansnya Gema Merdeka tiba-tiba dengerin Museum Duka tuh tiba-tiba terlintas ada satu wajah yang lalu terlintas di otak kalian. Waduh, pelan-pelan diikhlasin gitu ya. Okay, dan kalau fans Gema Merdeka suka sama single ini, boleh banget di request di Radio Gema Merdeka karena sudah ready, ya kan? Jadi bisa kalian request di program siang atau program malam, ya. Okay, terima kasih. Jadi sudah selesai, seperti biasa kan Tiara pasti bakal spill single-single baru ya. Hari ini sudah kita spill sama-sama lagu baru Museum Duka dari For Revenge bersama dengan Teguh Prakoso dan juga YB.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

97, kamu waktu JFM Gema Merdeka, ngetren suara dalam kepala. Lagu dari miliknya Noah bersama dengan Ramen Girl. Siang hari ini mengudara spesial untuk yang sudah request juga, terima kasih. Ada Pak Cahya di seputaran Tangkap sana ya, Fanistia ya, terima kasih sudah ikut bergabung. Kemudian juga ada yang enak dari Banjar Belang yang minta lagu Ashila on 7. Sebentar lagi akan Tiara puterin yang judulnya Memori Baik ya, semoga suka. Sebelum Tiara puterin lagu Ashila on 7, terima kasih dulu untuk fans gue mereka yang siang hari ini mungkin sembari beraktivitas, sembari kerja, atau mungkin sambil nyetir di mobil ya kan. Apapun itu aktivitas kalian siang hari ini yang lagi monitor 97.7 FM, terima kasih fans gue Merdeka. Sekali lagi kalau mau ikut gabungan silahkan ya, atau kalau mau request lagu juga boleh ya kan, langsung aja gabungan di sosial media kami. Tiara bakal temenin sampai nanti di jam 1 siang ya. Dan ada informasi penting juga fans gue Merdeka, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga 56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fans setiap pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97 Kamu Tuh Java Gema Merdeka Angkatan 100 Hidup Lagi. Ini juga single baru Fanistia dari miliknya Meidra. Spesial juga yang hari ini mengudara untuk yang sudah request, ada Mangna di seputaran Kesimban sana. Hai, terima kasih banyak sudah monitor juga siang hari ini ya. Keren, ini Tiara juga sempat pertama kali dengerin juga, oh my god, cakep juga nih, ya kan? Dan ternyata sudah ready juga di sini, jadi bisa banget kalian request program siang atau program malam ya. Oke, lanjut Fanistia, terima kasih juga untuk yang lain yang sudah request lagu. Ditunggu satu per satu lagu requestnya bakal Tiara puterin ya. Langsung monitor aja pokoknya di 97.7 FM, oke? Abis ini ada lagu Percuma versinya Mahal ini Fanistia Gawal Merdeka. Spesial buat yang sudah request adik juga. Ini ada Plingbus Bawa di daerah Renon dan Pasar. Terima kasih banyak. Selain itu juga ada, ini ada Mbok Ayu Putu di seputaran Ketewel juga ikut monitor di siang hari ini. Terus ada juga yang lainnya, ini ada Doping SDC dari Gebagan Kayu Bihi ikut monitor. Ada juga Naruk Jaya dari Nyalian Kapit. Terus ada Bapak Madehendra di Tabanan. Terus ada Yan Widiawan di Kubu Bangli ikut gabungan juga. Siap. Sama ada Mbok Pandai Ebi juga di Singapura yang sudah ikut gabung di WhatsApp kami 081558977.

97, kamu tuh ya film Gema Merdeka yang ngetren Aku Harus Pergi. Ini juga lagu yang lagi hits juga. Lagunya Wisnu Santika bersama dengan Ari Lesmana. Siang hari ini mengudara, spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih ada Desi di Pego yang sudah ikut gabungan di WhatsApp kami 081558977. Terima kasih banyak. Kita lanjut, Fanisa Gawa Merdeka. Sebelum Tiara sapa-sapa yang lainnya, Tiara mau ingetin dulu nih buat para cowok-cowok, jangan lupa, karena sekarang Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk jadi lelaki yang full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Vanitia pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Oke, sekarang kita lanjut. Tiara mau sapa-sapa yang di Facebook dulu di Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih banyak untuk fans Tia yang sudah meramaikan kolom komentar di sana. Ada Putus Stone di seputaran yang Batu ikut monitor. Terus ada juga Jerum Mangku Dharma Wisesa di Sanggulan. Ada Ayu Blast juga di daerah Ubud. Ada Narlina Yanti dari Lebih Kelot juga sudah bergabung. Terus ada Indrawari juga di Mancewarna Tampak Siring. Lalu ada Bu Ian Lastri dari Belayu Tabanan, ada juga Bu Juru Suka di Pedungan, ada Adiana Balimula dari Batuyang, lalu ada Ibu Dewi Artini di daerah Sesetan. Terima kasih banyak. Yang lainnya sabar ya, nanti bakal Tiara lanjut lagi sapa-sapanya. Tapi sabar dulu, nanti ya, nanti kita sambung. Karena sekarang waktunya kita dengerin lagu berikutnya dulu yang sudah masuk. Ini ada Cok Gus Permana dari Sukawati yang request lagunya Raim La Ode. Katanya mau yang judul Dunia Yang Nanti. Kita langsung dengerin sama-sama yuk lagunya.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema Merdeka Ngetren 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Gema Merdeka, abis ini ada lagunya JKT48 ya, yang judulnya Go and Fight. Ini spesial tiar puterin nanti buat yang sudah request Indra Baginda. Seperti biasa, semeton kita yang selalu request JKT di seputaran Tabanan sana. Katanya fans Gema Merdeka kemarin tanggal 5 September itu ada beberapa member JKT48 yang juga sempat perform di Bali gitu ya fans dia. Setelah kalau gak salah terakhir tuh waktu Merdeka Fest gitu katanya. Waduh, berarti lumayan lama ya gak ketemu sama membernya. Meskipun cuma beberapa member yang ketemu waktu hari Sabtu kemarin, tapi katanya lumayan bisa mengobati kerinduan dan kangen sama JKT48. Waduh, mantap. Ini mah bener-bener fans tianya JKT48 gitu ya, fansnya Gema Merdeka. Mantap. Di sini ada yang juga suka sama lagu-lagu JKT48, mungkin teman-teman yang lainnya boleh loh, karena di sini juga ready lagu-lagu JKT yang lainnya juga. Jadi kalau next kalau mau request lagu ya JKT boleh banget. Bisa program pagi, siang sama malam. Kenapa paginya bisa? Karena lagu-lagu JKT48 itu kan biasanya ngebeat juga ya. Maksudnya enggak yang mellow banget. Jadi kalau program pagi di Tirama pun bisa kalian request biar makin semangat. Oke? Baiklah, terus abis itu nanti kita bakal break dulu sebentar Fanisa Gema Merdeka, karena gak kerasa juga sudah hampir jam 12 siang. Jadi nanti kita break sebentar Puja Trisandya. Setelah itu nanti kita lanjut di session yang kedua program Potluck dari jam 12 sampai nanti di jam 1 siang. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngaterin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, sudah mengudara juga. Lagunya spesial biar putar untuk yang sudah request. Ada Mau Puput Nata di Besaki Karangasem sana. Terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini ya. Abis ini fansnya ada lagunya Agnes Monica juga yang judulnya Matahariku. Spesial juga untuk yang sudah request yang hari ini, Gede Saputra Yasa dari seputaran Bumbungan Klunggung. Siap, ditunggu sebentar lagi lagunya meluncur ya. Terus buat yang lainnya juga yang mungkin lagunya belum mengudara, sabar ya teman-teman. Nanti bakal Tiara puterin satu per satu. Pokoknya tetap stay tune aja di sini di 97,7 FM, oke? Okay? Oke deh, terus jangan lupa juga Vanessa, karena tadi kita sudah break jam 12, sudah break istirahat siang. Sekarang kita sudah masuk di session yang kedua, program Potluck. Dan seperti biasa pula, akan ada informasi penting dan ada informasi tips ringan juga di siang hari ini yang akan menemani santap siang Anda. Jadi sembari istirahat, sembari dengerin lagu-lagu, sembari dengerin informasi-informasi ringan juga. Kira-kira hari ini mau bahas apa ya? Ditungguin aja, nanti bakal Tiara spill. Kali ini Tiara mau bacain dulu informasi penting spesial untuk fans Gawang Merdeka yang datang dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga fans Tia dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuknya gak berani deket sama fans Tia. Jadi bagus banget kalau kalian pakai pas mau tidur, atau pas lagi bersantai di luar rumah, atau pas lagi berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur, ataupun gelisah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga bagus buat kerokan. Bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk, dan lain sebagainya. Jadi, untuk Anda jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga keluarga di rumah ya. Belinya itu bisa di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Contohnya, Vanessa bisa meluncur ke Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Bisa ke Apotek Kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Bisa ke Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Bisa ke Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Bisa ke Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Bisa ke Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Bisa ke Apotek Ifarma Panjer di Jalan Bukat Pekerisan nomor 60B Denpasar, lalu bisa ke Apotek Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan bisa juga ke Apotek Kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, Gemang 7 FM, Gemang Merdeka Ngatain. Aduh, cakep banget lagunya Andra and the Backbone. Sempurna, juga sudah meluncur siang hari ini. Spesial pula, tiara putar untuk yang sudah request. Ada Mbok Ira di seputaran penebel sana. Terima kasih banyak. Dan semoga yang lainnya juga sudah ikut bernyanyi bersama ya. Ini tuh salah satu single legend juga. Jadi Tiara yakin pasti semuanya tahu sama single ini. Dan kalau kalian tahu sama lagunya, gak usah ditahan-tahan, nyanyi aja, gak apa-apa. Oke, okay, kita masih dengerin tipis-tipis ya fans Gawang Merdeka. Sekaligus Tiara juga langsung akan bahas informasi tips ringan juga di session yang kedua kali ini. Hari ini tuh Tiara lagi pengen bahas soal terong fans Gawang Merdeka. Siapa di sini yang suka makan terong? Mungkin jadi salah satu menu favoritnya juga. Wow. Tapi fans Gawang Merdeka, kalian tahu gak sih terong itu masuk kategori buah atau sayur? Hayo loh. Kayaknya udah pernah Tiara spill juga deh waktu di info malam. Mungkin kalau kalian sempat denger gitu ya, fansnya Gawang Merdeka. Nah, sekarang kita refreshing.

Nah, terus kalau kita membahas soal si terong, terong ini juga banyak ngandung air juga ya. Dia punya kandungan air, dia punya serat, dia punya vitamin, dia punya mineral, serta senyawa antioksidan juga. Dimana kandungan itu bisa jadi bagian dari pola makan seimbang, terutama kalau terongnya dimasak dengan sedikit minyak dan tidak terlalu banyak garam. Begitu, Vanessa Gawang Merdeka. Sebenarnya apa yang kita konsumsi tuh sehat-sehat aja, yang penting gimana cara ngolahnya gitu ya, Vanessa Gawang Merdeka. Dan apa-apa aja yang kita campur di dalam itu gitu. Jadi buat kalian yang suka banget konsumsi terong, selamat. Tapi inget ya, meskipun kalian suka banget sama terong, tapi jangan berlebihan juga makanya, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya kan? Okay, terus nanti kita akan bahas fans yang memberikan manfaat terong untuk kita tuh apa sih gitu kan, khususnya buat kalian yang suka terong atau buat kalian yang sebenarnya belum pernah coba terong tapi setelah dengerin biar ada rasa kepengen untuk nyobain terong, karena terong tuh mantep loh sebenarnya, fans dia. Nantilah kita bahas. Kita mau move lagi ke lagu berikutnya dulu, ada lagu dari Tiara Andini, single barunya fans dia yang judulnya Tulang dan Nadi.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97.7 waktu JFM Gemah Merdeka Ngetren. Selamat ulang tahun. Lagu Jamur juga sudah meluncur siang hari ini. Tandanya apa? Ada yang lagi ulang tahun. Terima kasih. Ini ada Modewati yang request siang hari ini fans di Gemah Merdeka. Katanya salamnya buat anaknya Mbok Dek yang lagi ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun buat anaknya Mbok Dek. Doa-doa baik meluncur hari ini ya. Termasuk kalau misal fans di Gemah Merdeka juga ada yang lagi ulang tahun ternyata di tanggal 8 September ini. Selamat ulang tahun. Oke, lanjut fans Gemah Merdeka. Masih bareng Tiara, masih di program Potluck juga untuk siang hari ini. Dan sebelum kita bahas lagi soal si Terong, Tiara mau sapa-sapa dulu boleh ya. Kita bakal sapa-sapa dulu untuk yang sudah komen-komen di Facebooknya Gemah Merdeka Ngetren. Terima kasih, ada Oka Mulyar tadi Padang Sambian dan Pasar. Terus ada juga Made Hendra tadi sudah ya. Terus ada Made Rudut atau Bapak Egar di Angantake. Terus ada Bu Ian Puspesari juga ada di Bedoge Klungkung. Ada Nang Oman di Abian Base. Terus ada Putu Widiasih dari Payangan Gianyar. Ada Made Martini dari Gianyar Bitre. Sama ada Pliroy Skane juga di kawasan Sukawati, Dauh Pekan. Terima kasih yang sudah ikut komen-komen. Dan jangan lupa juga fans Gemah Merdeka untuk fansia yang jadi masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendradatta atau Padang Sambian atau bahkan sekitarnya. Kalau fansia sudah membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, bisa langsung meluncur ke Bali Starlet Cabang Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 di sebelah barat SMP Negeri 2 dan Pasar ya. Terus kalau pengen tanya-tanya bisa lo teleponnya di 0361 907 5270 atau bisa via WhatsApp di 0888 3631 888. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang, ketimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara.
3: Kembang,
4: kembang, kembang, merdeka.

0: 97, Kampung 7 FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya The Titans. Tanpamu juga sudah meluncur siang hari ini. Lagi yang spesial pula untuk yang sudah request Putu Wira dari Bukit Jimbaran sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami di 081558000977.
1: Hadirmu di sisiku.
0: Oke, kita lanjut. Sapa-sapa lagi yuk. Ini ada Abah Waisel dari Sampelangan Gianyar. Terima kasih sudah ikut gabung juga. Terus ada Made Parne. Terus ada siapa lagi ini? Ada Bujero Adi di Bung Tomo. Terima kasih juga sudah ikut bergabung di WhatsApp kami. Terus ada juga, ini siapa? Tidak ada namanya. Terima kasih sudah bergabung. Next, jangan lupa diisi nama ya, supaya Tiara bisa calling-calling, oke? Lanjut, yang di Facebook, Momini Ace di Luas Tabanan. Ada Pak Wayanai juga di Pedungan. Ada Wayan Siaje di Mas Ubud. Terus ada Nengah Jati atau Ibu Eka dari Nyanglan Bangli juga ikut bergabung. Terus ada juga Widas Terkodok ya dari Desa Bumbungan ikut menyapa juga. Terima kasih banyak. Baiklah, fans Gawa Merdeka gak kerasa. Ternyata waktunya hampir jam 1 ya. Tapi tenang, masih ada lagi kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol. Kali ini dia mau lanjut untuk bahas si terong yang tadi yang sempat terputus informasinya. Sekarang kita sambung dulu manfaat terong buat kesehatan. Yang pertama, terong itu bisa ngebantu mencukupi serat, karena serat ya mendukung fungsi pencernaan, dan itu akan membantu memberikan rasa kenyang juga buat kita. Terus dari terong itu juga mengandung antioksidan, yang mana kulit dan daging terong itu punya senyawa tumbuhan yang bisa membantu melindungi sel dari stres oksidatif. Kemudian terong itu juga rendah kalori secara alami, jadi terong itu bisa jadi pilihan untuk menu dengan kalori yang terkontrol, tergantung tapi tetap tergantung dari cara masaknya, cara ngolahnya. Kalau misalnya digoreng dengan minyak yang banyak ya lumayan ya jadinya kalorinya gitu, tapi ini balik lagi tergantung dari cara masaknya, cara ngolahnya supaya bisa dapat rendah kalorinya gitu ya. Terus tentunya mendukung pola makan yang beragam juga, karena terong dapat dikombinasikan dengan sumber protein, karbohidrat ataupun sayuran lainnya. Yeay, itu dia ya, Fanny Gawa Merdeka sudah selesai kita bahas soal terong. Jadi ingat, dari ilmu botani, terong itu masuk ke kategori buah, bukan sayur ya. Jangan lupa juga, Fanny Gawa Merdeka, alternatif yang bagus untuk konsumsi terong itu bisa dengan cara dikukus, dipanggang, atau ditumis, tapi pakai minyak yang sedikit aja, Fanny Gawa Merdeka, oke? Baiklah, karena sudah selesai informasi tips ringan kita siang hari ini di session yang kedua, jadi sekarang kita akan lanjut dulu dengerin lagu berikutnya ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Wijaya 80, Fanistia Terakhir Kali. Dan lagu ini jadi lagu terakhir juga untuk edisi hari ini di program Potlot Fanistia. Karena gak berasa juga waktunya sudah hampir merapat, sudah hampir jam 1. Otomatis Tiara juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak buat semuanya. Sebelum Tiara tutup, masih ada beberapa lagi yang belum Tiara calling-calling di Facebook. Jadi Tiara akan lanjut calling-calling dulu, boleh ya. Yang utama di Banjar Kekeran Mengwi. Terus ada juga Pekak Podol di Samplangan Gianyar. Ada juga Mahamuni ya di seputaran Kamasan Klungkung. Terus ada Bu Murniasih juga dari Gelogor Pikat Dawan Klungkung. Ada juga Komang Ayu di Darmosabe. Terus ada Nyoman Landung juga di Penasan Klungkung ya. Satu lagi Putu Yase dari Padang Sambian Kaje. Oke, terima kasih banyak semuanya. Semoga gak ada yang ketinggalan. Semoga sudah semua Tiara calling-calling ya. Tapi kalau ada yang belum tercalling, mungkin nanti malam bisa ikut gabungan, atau nanti di program Halo Game juga boleh loh ikut gabungan, supaya nanti bisa telepon-telepon sama penyiar berikutnya ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya. Dan saat ini jangan kemana-mana, seperti biasa dilanjut dengan lagu-lagu akustik yang akan menemani aktivitas siang Anda dari jam 1 sampai nanti di jam 2 siang. Oke? Tiara pamit undur diri. Fanisnya Gawa Merdeka. Kita ketemu lagi di frekuensi yang sama. Tetap stay tune di sini, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye.
1: Pukul 13 waktu

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, nanti nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu pun anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup ada di sunrise, saya mikirin lo.
0: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai halo, selamat siang fans ya Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali kembali hadir saya Yulia menemani Anda. Kali ini kita berjumpa di ajanya Halo GM ya. Untuk edisi hari ini fans ya Gema Merdeka di lembaran hari Selasa 8 September 2026 ya. Yulia bakal menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. Oke, fans Gema Merdeka, Yulia bakal menyapa dulu buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat Halo. Siang, Pak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tanggap ya.
0: Pak Cahya dari Tanggap. Oke, Pak Cahya apa kabar nih?
1: Kabarnya baik-baik. Mbak Yulia gimana kabar sekarang?
0: Kabar baik. Silakan, lagunya mau yang mana Pak Cahya?
1: Lagunya Pasto ya.
0: Pasto, oke. Mau di spesialin buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio KM. Kepada Mbak Yulia, mat bertugas, terima kasih.
0: Yuk, terima kasih kembali Pak Cahya dari seputaran Tanggap ya, sudah bergabung siang hari ini. Dan lagunya ada Pasto dengan Sayang. Oke, Mansiel, langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia, di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Kembang, kembang, kembang. Perfect.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Oke, fans ya Gema Merdeka, saatnya Yulia bakal kembali ya menerima telepon yang sudah bergabung di 081558977. Oke, fans di Gema Merdeka, kembali Yulia bakal sapa dulu buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Di Maruti Mbak Yulia.
0: Ada Mbak Siti, di Maruti apa kabar nih Mbak Siti?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik, oke, silakan Mbak Siti Maruti. Siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Republik.
0: Lagunya Republik, ada Sandiwara Cinta.
1: Iya.
0: Oke, silakan lagunya nih mau di spesialin buat siapa nih Mbak?
1: Buat Mbak Yulia aja, selamat suap-suap ya.
0: Oke, okay, terima kasih. Yo, bye-bye. Terima kasih buat Mbak Siti Maruti sudah bergabung siang hari ini di ajanya Halo GM ya. Dan lagunya yang dipilih ada Republik dengan Sandiwara Cinta. Oke, okay, Fansi Gua Merdeka, langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Oke, masih Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Mbak Yulia.
0: Ah, hai, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Royce Kane, kawasan Swiss, Mbak Yulia.
0: Royce Kane dari Swiss, seputaran wilayah Sukawatai. Oke, iya, gimana kabarnya?
1: Pas tungkare, segar kencang, terma bakal, Mbak Yulia.
0: Iya, sudah buka takilan belum?
1: Ah, tentunya belum. Berjuang dulu biar gak ketinggalan kereta, Mbak Yulia.
0: Oh gitu, jadi takilannya belum dibuka nih?
1: Belum, ini takilannya masih siap diselip ini.
0: Waduh, oh gitu, jadi berjuang dulu ya.
1: Tentunya udah buka takilan.
0: Sudah dong.
1: Ya, pantesan kencang sekali, renyah suaranya.
0: Iya, renyah kayak peyek ya.
1: Kayak kerupuk.
0: Kayak kerupuk A.
1: Iya, kayak kerupuk A.
0: Kerupuk K, ya. Silakan, lagunya mau yang mana nih?
1: Lagunya Stephen Nissan ya.
0: Lagunya Stephen Seventeen.
1: Lagunya Seventeen. Ya maaf. Sudah fokus.
0: Waduh.
1: Belum bahan bakar ini, Mbak.
0: Nah, gini dah, kalau belum buka takilan, makanya punya takilan dibuka dulu.
1: Ya, takutnya nanti ketinggalan kereta, aku melemekan tangan.
0: Oh gitu. Ya. Oke deh, selalu mengalah ya. Mau di spesialin buat siapa nih?
1: Dispesialin buat Pasca Gema Merdeka yang ada di sekitaran Batu Bulan, CIMD. Okay. Dan buat Mbak Yulia yang bertugas, nasi anget sama cabe.
0: Enak banget.
1: Makasih banget Mbak Yulia.
0: Oke.
1: Bye.
0: Terima kasih buat Royce Kani dari seputaran Swiss, seputaran wilayah Sukawati ya. Lagunya yang dipilih ada Seventeen, selalu mengalah ya. Jadi mengalah, buka takilannya nanti dulu, pokoknya yang penting on R, weh, mantap ya. Semantap sambal sere. Sambal apa namanya, gondol sere lemo. Terima kasih sudah bergabung Rais Kane. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ada Seventeen, selalu mengalah.

0: I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Gemar, gemar, gemar. Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetravanstia Gema Merdeka masih di ajanya Halo GM ya. Fanstia, sebelum Yulia terima penelpon, kali ini Yulia akan hadirkan dulu deh satu informasi nih buat Fanstia Gema Merdeka ya, yang mau beli handphone ataupun beli laptop. Nah, ini dia Fanstia. Jadi dengar-dengar sih harga handphone dan laptop itu lagi naik ya Fanstia. Tapi di sini Fanstia jangan khawatir, karena Anda bisa mendapatkan kebutuhan handphone laptop Anda di Dewatacom ya. Karena selain harganya itu bersaing, jadi untuk pembelian kredit ini juga ada promo triple bonus di bulan ini Fansti ya. Nah, pembelian secara kredit melalui FIF dan juga Home Credit, Akulaku dan juga Kredivo, promo DP-nya 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain-lain ya. Merek laptop ini juga lengkap di Dewatacom. Ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio ya. Dengan harganya yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan saja. Mau tanya-tanya Fanstia, silakan ke nomor WhatsApp-nya +62 812 3931 7686. Sekali lagi +62 812 3931 7686. Informasi lainnya silakan di follow Instagram kami @dewatacom ataupun Facebook Dewatacom. Fanstia Gema Merdeka, buat yang jauh dari toko, nah bisa belanja online di Shopee, Tokopedia dan juga TikTok Shop dengan nama store Dewatacom ya. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewatacom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, Fansi Gema Merdeka, kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Mbak Rahmawati Singapadu.
0: Mbak Rahmawati Singapadu, oke, gimana kabarnya Mbak?
1: Asungkara baik Mbak Yulia, Mbak Yulia gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga, silakan Mbak Rahmawati, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Yang judulnya Cinta Terlarang, Mbak Yulia.
0: Cinta Terlarang, The Virgin ya?
1: Iya, Mbak Yulia. Mm-hmm.
0: Mau dispesialkan buat siapa?
1: Mbak Yulia aja deh, selamat bertugas. Terima kasih, Mbak Yulia.
0: Oke, terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari seputaran Singapadu ya. Lagunya dipilih ada The Virgin ya, dengan Cinta Terlarang.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya, Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia Jegek.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Putu di Kebo Iwo, Mbak Yulia.
0: Ibu Putu dari Kebo Iwo. Oke, Ibu Putu apa kabar nih?
1: Kabarnya sehat, baru bangun Mbak Yulia.
0: Aduh enaknya, baru bangun. Oke deh, silakan Ibu Putu. Siang hari ini, kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Lila udah gak?
0: Lila, sudah.
1: Republik?
0: Republik juga sudah.
1: Marcel.
0: Marcel juga sudah.
1: Pasto.
0: Sudah. Marcel barusan, Pasto sudah. Seventeen juga sudah.
1: Virgin.
0: Virgin juga sudah.
1: Ara ulo-ulo nih.
0: Ih kok ulo-ulo? The Virgin tadi siapa yang tadi minta ya? Mbak Ramawati kalau gak salah.
1: Yopi, Nuno.
0: Ya ini baru masih. Kan gak ngulo-ngulo iya. Kan? Oke, mode spesialin buat siapa?
1: Iya, makasih masih ada sisa nih sayang kucintaku.
0: Oke, mode spesialin buat siapa?
1: Spesial buat yang cuap-cuap yang cantik di sana. Selamat bertugas ya.
0: Oke, terima
1: pamit,
0: kasih.
1: Bye bye. 3.5
0: Oke, apa itu 3.5? Terima kasih sudah bergabung ya siang hari ini. Dan kali ini Yulia bakal putarkan lagunya Yovie Nuno, ada Misal.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Hangat Ren Fanstia Gema Merdeka. Masih diajanya Halo GM ya. Fanstia, satu informasi kembali bakal dihadirkan untuk Anda. Spesialnya nih buat Fanstia Gema Merdeka yang kepengen beli motor ya. Nah Fanstia, halo semotor wajah motor, yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap dikirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan juga Aerox ini siap dikirim dengan DP-nya ringan. Yamaha Vasio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu ya. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, Nimarejan. Wajah motor, Nimarejan. Yamaha Bali.

0: Oke, fans setia Gema Merdeka, Yulia bakal sapa dulu untuk yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Gus Bawa dari Renon Denpasar Mbak Yulia.
0: Gus Bawa dari Renon, oke. Gus Bawa, silakan lagunya mau yang mana?
1: Nadine Amisa bertaut ya. Nadine Amisa.
0: Nadine, oke. Merode spesial buat siapa?
1: Buat semua fans Tia GM ya.
0: Oke.
1: Mbak Yulia.
0: Oke. Terima kasih kembali Gus Bawo dari Seputar Batu Bulan ya. Lagunya Nadine Amisa ada bertaut. Ya langsung saja fans Tia kita nikmati bersama.

0: Marejan.
1: Kembang,
2: kembang,
3: kembang,
2: merdeka.

Hakim Masih Gelo Merdeka, waktu sudah merapat ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda di ajangnya Halo GM. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa Fans Gelo Merdeka ya, 8 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore. Saya bilang bertugas tetap di 97,7 FM Gelo Merdeka. Ngeteran, bye-bye.

Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore fans setia. Kita jumpa lagi sore hari ini. Kita bersama di Formula Dangdut dan ada saya Aditya akan menemani Anda selama 2 jam sampai di jam 5 sore nanti. Dan seperti biasa, saya akan membuka atensi untuk Anda di 462207 atau WhatsApp di 081558977. Silakan juga bergabung di sosial media kita, Facebook, Instagram, silakan. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube dari Radio Gema Merdeka Bali.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Baik, Pak Setia Glomer Deka, ini adalah boy band dangdut kita ya. Bisa dibilang sudah lawas banget nih ya. Kalau di era-era tahun 2001 sampai 2002, pasti ada di antara Anda yang pernah ngefans sama boy band yang satu ini. Ya, boy band dangdut gaul ya. Namanya unik karena penyebutannya bukan, kalau kita bacanya mungkin gaul ya, tapi penamanya itu adalah G4UL. Anak-anak alay zaman dulu ya, ngetik SMS-nya itu antara angka dan huruf itu dijadikan satu, ya ngerti-ngertiin aja deh kalau kita membacanya ya. Ini mulai aktif di tahun 2001 sampai dengan 2002 ya, dan merilis album mereka itu Jalan Datar pada tahun 2002 ya, mengusung genre pop dangdut dan juga boy band dangdut ya. Anggota terkenalnya itu ada Saipul Jamil, kemudian Adibal Syahrul, Dian, dan juga Eka Sapta. Dan lagu populernya adalah salah satunya yang baru saja kita nikmati, fans dia. Sudah kita nikmati dan buah kita di 19 menit berlalu dari jam 3 sore. Terima kasih buat Anda fans dia yang masih tetap setia di 97.7 FM. Semoga hari ini menyenangkan karena di luar sana juga tidak terlalu panas ya. Dan jalanan juga tidak terlalu macet ya. Saya berangkat ke studio ya lumayan cepat ya untuk sore hari ini. Semoga juga semuanya bisa merasakan keceriaan dan juga keberhasilan hari ini, amin ya. Dan tidak lupa juga serangkaian single-single dangdut pilihan juga masih akan saya hadirkan sampai di jam 5 sore nanti. Tidak lupa juga beberapa informasi pilihan. Nah, salah satunya ini adalah minyak gosok cap tunggal yang pasti saya bisa nyarankan untuk Anda, fans dia, untuk memiliki stok di rumah minyak gosok cap tunggal yang sangat baik sekali untuk menjaga kesehatan. Dan minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Segar Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita ya, seperti radang, batuk, kemudian juga leher bengkak, batuk berlendir. Yang mengalami batuk sepanjang pagi malam, kemudian pilek menahun juga bisa disembuhkan dengan minyak gosok cap tunggal. Yang baik juga untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kemudian sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran. Nah, enaknya lagi, minyak gosok cap tunggal itu sangat mudah untuk didapatkan. Anda tinggal datang ke toko-toko obat dan juga seluruh apotekku ya. Kalau ada di antara Anda yang di seputaran Gianyar, bisa langsung datang ke Apotek Sehat Bahagia, alamatnya di Jalan Raya Dharmagiri Gianyar. Kemudian kalau yang ada di seputaran Ubung, fans dia bisa langsung datang ke Apotek Kita Ubung yang alamatnya ada di Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar. Kalau ada di kawasan Gajah Mada, sore hari ini lagi melintas ya, fans dia bisa langsung datang ke toko obat Cipta Karya yang ada di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, atau bisa juga ke toko obat saudara alamatnya ada di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Iya, kita lanjut lagi goyang kita sore hari ini, fans dia. Ya, kita mau yang ceria-ceria dulu deh sore hari ini biar mood kita balik lagi. Saya pilihkan untuk Anda dari Trio Macan dengan Iwak Peye. Hadir untuk Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.

0: langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
2: Harganya cuma 7.500 tau.
1: Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting... Oh.

Ini ada versi wanitanya, fans dia. Tapi ya tetaplah ada kandanya, ada dindanya juga. Ya, jadi buat dinda di sana, yang namanya kanda pasti akan selalu menanti, selalu akan mencintaimu selamanya. Ya, buat dinda-dinda yang ada di luar sana, jangan lupa juga untuk menjaga yang namanya kebersihan lingkungan. Dan juga jangan lupa untuk mulai mengurangi penggunaan dari bahan-bahan terbuat dari yang namanya plastik ya. Nah, sekedar informasi dulu nih untuk dinda yang ada di luar sana dan juga kanda-kanda yang menantikan dinda dimanapun berada. Kalau bicara tentang kemasan makanan, ya biasanya kalau kita bawa makanan, kita membeli makanan di luar sana, kemasan yang digunakan itu tidak jauh dari yang namanya plastik dan juga styrofoam ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang yang namanya styrofoam ini, bukan hanya memang praktis digunakan ya, dan bentuknya juga menarik ya, kemudian juga bisa didapatkan dengan cara yang mudah, yang sekarang ini sangat gampang untuk mendapatkannya. Tahukah Anda kalau ternyata waktu terurai dari styrofoam ini setelah digunakan sebagai tempat makanan yang kemudian dibuang dan ada di alam itu sekitar 500 ribu tahun sampai 1 juta tahun baru bisa terurai. Ya, dan ini dikarenakan strukturnya sangat sulit diurai oleh mikroorganisme dan bahkan ini dikatakan sebagai sampah abadi. Ya, yang artinya susah untuk terurai kembali kepada alam, menyatu kepada alam menjadi susah dan otomatis akan menjadi sampah ya. Jadi buat kanda dan juga buat dinda, jangan lupa untuk kurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat ya. Kurangi juga penyediaan makanan yang menggunakan ataupun minuman ataupun jajanan dalam kemasan plastik. Dan selain itu juga diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organiknya itu di rumah masing-masing ya, mulai dari sampah dapur, daun kering dan juga sisa canang yang kita haturkan setiap harinya. Itu bisa kita olah lagi, Vanstia. Itu bisa menjadi kompos yang sangat berguna untuk menyuburkan tanah ya. Kemudian juga kompos pun kalau digunakan untuk media tanam juga bisa, Vanstia. Jadi jangan hanya menggunakannya sebagai pupuk ya. Ini bisa kita campur dengan sekam bakar, kemudian juga ada yang menggunakan serabut kelapa juga ya. Namanya itu adalah kokopit. Nah, ini bisa kita campur Vanstia ya, dan nantinya bisa digunakan sebagai media tanam yang bisa kita gunakan untuk menanam sayuran, buah-buahan atau mungkin juga ada di antara Anda yang suka untuk membuat tanaman hias, itu juga bisa Anda gunakan Vanstia ya. Jadi bermanfaat ya. Perubahan besar itu memang dimulai dari tempat yang terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Jadi setiap botol yang kita pisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar. Jadi mulai dari sekarang, Vanstia, jangan lupa mulailah untuk mengelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing, dan kita belajar untuk mencintai alam. Karena ini sama halnya dengan kita menjaga milik dari Tuhan, yang nantinya akan kita wariskan ke anak cucu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Iya, masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Denpasar, Bali. Yang sedang-sedang saja katanya fans dia. Ya, kalau yang sedang-sedang saja sih, ya artinya kalau sedang ada perlu apa ya pasti ada. Itu lebih sedangnya lagi ya. Ya, dan masih satu jam lagi waktu saya Aditya untuk menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti, Panstia. Dan sebelum kita lanjut dengan single berikutnya yang sudah saya hadirkan, yang sudah siap saya akan putarkan untuk Anda, Panstia. Saya ada satu informasi dulu nih untuk masyarakat Panjer dan sekitarnya yang sekarang lagi membutuhkan cetak spanduk ya, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Kalau mungkin ada di antara Anda yang sekarang ini mau buka toko baru atau mungkin juga yang sudah punya toko tapi pengen memperbaharui yang namanya spanduk, kemudian juga papan nama toko, neon box ya yang sudah mulai pudar warnanya mau diganti baru lagi, Anda bisa langsung menghubungi Balistar Panjer. Alamatnya ada di Jalan Tukat Batanghari nomor 42 dan Pasar Selatan. Nomor telepon atau WhatsApp-nya bisa dicatat dulu. Ada di 087762154163. Dan Balistar sendiri selain ada di Bali, juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok ya. Di mana lagi ada printing sebanyak ini. Tapi ya masih fans dia, Jukut Kentang Wetimpal Ares. Anda datang dijamin beres. Kita lanjut lagi jogetnya Fanstia. Saya pilihkan dulu nih ya. Kalau yang satu ini dari Vita Alvia bersama dengan Nurbaya. Pisang Raja hadir untuk Anda.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Baik, Fans Setia Glamour DK, kita sudah melangkah di menit ke-17 ya, berawal dari jam 4 sore. Terima kasih yang sudah gabungan ya di 081558977 dan yang sudah ikutan juga di Facebook kita sore hari ini. Saya akan sapa dulu, ada Cogus Permana di Sukawati, ikutan Jobar juga. Kemudian ada Madehendra Saputra, Desa Tua Marga Tabanan ikut bergoyang juga. Oke, terima kasih. Ada Oko Mulyarto di Padang Sambian, ada Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan juga. Kemudian ada Ari Dinamika di Topati Klungkung ya hadir. Kemudian Dede Mahes juga di Angantake. Selamat sore juga, ada Pandai Tombong di Serokadan Bangli hadir. Kemudian di Ceko Maria ada Ibu Gusti Ayu Parwati juga. Oke. Kalau di Tabanan Luwes, saya sapa dulu ada Momini Asih. Kemudian ada juga di Noja Kesiman, ikutan ada Ibu Ketut Nariasih Adinar ya. Kemudian ada Dekil Korlap juga, selamat sore. Ada Ibu Madi Darmini di Pejeng Umokute hadir. Oke, terima kasih. Ada Camang Mustika, selamat sore dulu. Ada Pekapodol di Samplangan, ikutan monitor juga. Oke, sukseme, terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Wayan Siaje juga di seputaran Mas Ubud ya, sudah ikutan sore hari ini. Baik, selamat sore juga. Ada di Subak Baru, ada Ngurah Santrane. Kemudian ada Putus Tun juga di seputaran Iam Batu. Kemudian ada Ketut Ari Sugina Dinastra di penamparan Gunung Angendakasa pada Sambian juga hadir, selamat sore. Kemudian ada Ibu Jero Soko juga di Pedungan. Ada Ibu Wayan Lasri juga di Belayu Tabanan ya. Di Sekar Jepun bergoyang juga ada Yudit Spiana. Kemudian ada Loh Putu Parwati juga di Pamogan. Nini Ita hadir, sukseme juga. Terima kasih sudah ikutan. Ada Kak Agus juga di seputaran Subak Baru ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah ikutan ya. Masih siap untuk joget lagi? Kita mau yang slow-slow aja ya. Kalau tadi sudah ada yang lumayan kenceng, koploan juga sudah ada. Ya sudah, kita goyang bareng Via Valen aja.

Rabaka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok tunggal.

Setia agama mereka, yang jelek-jelek ya udah di reject aja ya. Tapi yang satu ini fans dia. Ini ada satu informasi dulu nih buat Anda yang ingin menjadi seorang lelaki full power. Nah, sekarang ini saya hadirkan untuk Anda yang namanya Vitalik, yang hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000. Ini bisa mendapatkan 3 saset ya. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Jadi dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Ya pastinya Gema Merdeka. Jangan lupa ingetin lagi buat para lelakinya. Sekarang ini sudah ada yang namanya Vitalik ya, yang hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Nah, jadi buat para prianya, para akang-akangnya ya, yang ingin supaya mereka menjadi perkasa dan juga memberikan kebahagiaan untuk para wanita, jangan lupa ya, belikan yang namanya Vitalik. Dan ini juga menyediakan kemasan ekstra full power itu dengan harga Rp168.000. Ini bisa mendapatkan 3 saset ya. Dan Vitalik sendiri, Fanstia, ya, itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Ya, Van Setia Kamu Merdeka. Masih ingat dengan lagu yang satu ini? Wah, kalau setiap Van saya sih baru lahir nih lagunya terkenal ya. Dan kemudian dibawakan oleh Jamal Mirdad. Kalau nggak salah ini versi berikutnya. Ya, sudah kita nikmati Van Setia dan sedap betul. Sudah waktu kita mendekati jam 5 sore. Itu artinya sampai di sini dulu. Saya Ditya menemani Anda di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan... Ya, lagi ada di perjalanan. Ya, hati-hati. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa. Dedane panjenengan kagem merdeka hari di JJ pada mekena. Rasa bagebisan di Tiang Gus Renaldi, Presiden Tangkil, Galas Rekedemangken pada Mona Rahina. Anggara ya katakan keping kudus ring sasi sebemar war sekali tali enam likur. Wanda jaring gelaran acara temu sawitre ngaturang teman-teman Bali pilihan koleksi 97,7 FM Gema Merdeka ngetren ngantas kelap puput melebas bos jam pita wangi. Moga-moga pancita Gema Merdeka sami kantor sida panggihin sada kena rajang dan kirang punapulan punapi turis tatuen dan ringsor penaduh yang pramukawi. Sederang landur pancita Gema Merdeka ngiring ekseren semua pengas tunggaran di tiang pinaka pemungkah acara. Om Swastiastu.

Inggi, dedane panistia gemar diga sarang sami, tembang manis pisan, sidat orang ditiang, pina ke tembang pengawit, ringgalah seremangkin, pokal budiarse, kasmaran, sampun medilar, sampun piarse yang sarang-sarang. Mugi-mugi panistia gemar diga sarang sami, sampun pada merasa terhibur niki. Inggi, suk semua niki, Cok Gus Permana, sampun nyarangin. Bude masih kacagan ketewel pun apa gitu bude masih sereng Bu Ayu Gembul Supatni ring badu bulan sampun nyarengin panitia gemar deka kini sudah hadir kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan 1 saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia Agama Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Inggi, dedane panistia gemar dika sarang sami senengar sang tembang pele besi dadi siu duane tembang sampun sida turang ditiang. Mugi-mugi sampun pade terhibur nggih. Sampun ledang ringkayen duane sampun nyarengin acara temu sawitre gending-gending balinya gemar merdeka kesarangan ditiang Gus Renaldi nggih. Sik semua niki seneng sampun pade bergabung di siaran live TikToknya Rayu semeton sarang sami. Sedereng lantur malih hantu tembang-tembang siosan. Tidak yang jagi nguningan yang ini padewasan benjang. Utawi ale ayuning dewasa benjang niki. Benjang cinta manik baik untuk melakukan upacara potong rambut. Genirawane baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api. Kalesor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membaja, bercocok tanam, utawi membuat terowongan. Pupedan baik untuk membuka lahan pertanian baru. Rang detige tidak baik melakukan upacara pewiwahan. Ratu Magelung baik untuk menanam kelapa.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inge dedane pan setia gemar dekat serang sami tembang manis pisan pagar tresne si demetilar nang inge mugi senang-senang sampun terhibur Pak Cahya ring tanggap mat sore Pak Cahya, ayo disemangatin teman-temannya biar mensupport live-nya Gus Renaldi. Semangat teman-teman. Mbok Ayu bless rengebut kari sibuk nanding canang mali bos napi niki. Mali bos ya nampun urusan nanding canang wau je ke warung beli bakso. Ngirim bakso ke Gema Merdeka. Kok nanding canang? Biasanya nak metanding ngai canang. Canang ampun perakat pun jadi bin tanding kan. nge nelpon Gojek kan. Mohon disegerakan iki ya, Pop. Ten sabaran nunggu kiriman bakso pentol. Kuda ke misi pentol nih. Lah gen Mbak Ayu bless niki nggih. Selamat bersibuk ria demun sambil merenggama merdeka tembang-tembang pilihan koleksi 97,7 FM.

Nggih, dedane panitia Gemar Deka Serang Sami Kanton Serang Titiang Gus Renaldi renggelaran acara Temu Sawitre. Nggih, teman-teman Bali pilihan koleksi 97,7 FM. Mantuke ring Aji Tut Mupet ring Tulikup, selamat sore Aji Tut Mupet. Selamat jak ngurah mawar. Sing ada simar lebih dek. Niki tiang baru mulai menata bikin taman-tamanan, bikin kebun. Nyenawang ada pohon menjangan, simbar sing manggu. Kirim nak main jidat. Sire semudahan mendoi simbar lebih. Ini lebih sing manggu, kalau tak kena tiang. Yen ane long pasti kalau madap nak meli tiang sing idang kita model. Ada Rajang Rayi sembilan cara kami niki biar dana kari sibuk menata taman juga depan rumah. Wih, musim makarya taman-taman yang makin niki mempercantik dan memperindah pemandangan. Ya tiang edan galah kaya niki kalau meriki simpang melalui sambil ngerara inspirasi kian dan lo ngasana tamanan niki ya. Pakai rumput napi niki hijau.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggi dedane pensti agemar dega serang sami negara joh si datarang di tiang temangnyane senang-senang mogi-mogi sampun pada terhibur ya. Gus bawa rajang sore sampun dereng griye kocap mungkin Epi Yansu rajang sore bu Epi Yansu suk seme atas supportnya di siaran live TikToknya ya. Ya, sementara durusan bergabung nyarengin ring siaran live-nya niki, ring siaran live TikTok kan nggih. Mangga sami keuningin sementara niki yang penggemar utama niki ring siaran live niki kan kelihatan kan dan kelihatan sementara-sementara yang memang menyukai acara ini kan dan senang ring puniki acara yang memberikan apresiasi dan memberikan support niki lewat like dan gip gen dan sembilan itu yang ngeh rajang rayu sembilan serang sami tembang sampun siaga ngiring sarangan dumun ngeh caplok meong sana sampun siaga mungkin.

Ini dedane pasti aku mar di serang sami duetnya nih Mbok Ayu Saraswati serang beli Eka Jaya. Ini si dat orang titiang temannya nih jaga hati. Moga moga senang senang menawi sampun pada taribo renggala seremangkin kanton gelaran acara temu sawitre. Yeh nih mangkin ring palatran kepengkale. Suk semua pemangkan iki panitia aku mar di kaduan ini kanton satya madungilan ring 97.7 FM.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi, dedan nih pan setiap merdeka serang sami, tembang manis sekian duetnya nih Pompi, serang Novi Ariandini. Inggi, si demerilar, sampun biar siang serang-serang, moga-moga senang-senang sampun pada merasa teribur. Pan setiap merdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B. Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C. Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55. Apotekku Kute, Jalan Pandai Kute 46. Apotekku Sembilan Renon, Jalan Dukat Balian 50. Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74. Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, utawi dados hubungi Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Inggi, dedane pancita gemar dega serang sami dego pas-pas sana berdemang sida terang ditia renggala sare kedemangkin laran musawi treng ye kanton ring paletan kaping kalih. Nah, gumanding landor ngantos male bos-bos puput jam bidongi sematone karyake nyarengin suk semu pembanget. Ye rajang rayu serang sami, rajang nyante serang keluarga, ritat kali ngumpul-ngumpul serang keluarga. Nggih, sambil menawi ngunggah hang toye semadre ngwedang. Oh niki Gus Bawo jagi mesiram. Nggih, rarisan lumun. serang senon sami niki suksema. Kandang Sati Mirang Kembang Merdeka 97,7 FM.

Inge, dedane panitia kemarin dekat serang sami manis pisan nembang yani niki tembang duet saking Ian Ferry serang tu Perdi jalan kenangan pedegas tembang sana sabun dilar nge ake semdon sana kantun satie gabung nyarengin mirangin gema merdeka 97,7 FM matur suk semu peng banget nge nge kangen lidan umum niki semdon serang sami kira langkung sampun kali jam di tiang iring ringlaran acara temu sawitre ngaturang tembang-tembang Bali pilihan ye saking jam 5 sore ngantos makin sampun nampakin jam bidongi kinten ye moga-moga sinale tunggal tembang sana sampun katur sampun akeh pisan tembangan iki medilar sideng ledangin pekayunan sideng menghibur kinten ye menghibur untuk gening-gening balinya Agama Merdeka koleksi 97,7 FM kewantan Lampura yang lumun pencinta Agama Merdeka menawi dan tembang direng sida keputar dan makin kangyang benjangan ngiring wawanin malih dua ini kalah makin titiang ke Renaldi pina ke pengendara care gemendi langsung pacang ngelung suruh pamit puputang titiang untuk para mesanti om santih santih santih om.

97, 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam Fansia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara malam hari ini seperti biasa, edisi hari Selasa, kali ini di tanggal 8 September tahun 2026. Seperti biasa ya, edisi Selasa galau selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia tapi yang galau-galau fans Trio Merdeka, karena sekarang kita di program Anjang Sana Udara edisi Selasa galau. Jadi buat fans yang mungkin hari ini lagi galau juga, cus, kalian bisa ikut request lagu galau yang merepresentasikan kalian, yang menceritakan kegalauan kalian gitu kan. Atau buat teman-teman yang lainnya meskipun lagi gak galau, tapi kalau kalian suka dengerin lagu-lagu galau, juga boleh spill dong lagu galau favorit kalian itu lagu yang mana sih. Terus kalau mau kirim-kirim salam juga bisa banget seperti biasa. Jadi langsung aja gabungan bareng Tiara malam hari ini, bisa bergabung di WhatsApp 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terus buat yang sedang lain jauh di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Baiklah, sembari Tiara menunggu atensi kalian yang akan bergabung di social media kami yang bakal bergalau bersama Tiara, Tiara bakal puterin dulu satu single pertama kita dari miliknya Raisa yang remix single Mantan Terindah bersama Yovie Widianto.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food
6: 97,7 FM.

107.7 KM7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Forty Fame Serana jika sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Asik, cakep banget. Thank you untuk yang sudah request lagu Serana. Malam hari ini ada Sulatra di seputaran Besakih sana. Terima kasih banyak. Info cuaca katanya kabut dan gerimis katanya di seputaran Besakih. Waduh, kebayang ya gimana dinginnya Besakih. Ditambah kalau udah ada kabut, udah hujan, gerimis, pasti makin dingin juga tuh di sana. Aduh, ditambah lagunya galau pula. Aduh. Gak apa-apa ya, manisnya Gema Merdeka. Karena sekarang kita edisi Selasa Galau. Jadi mari kita nikmati single-single galau yang ready di sini, termasuk juga yang di request sama fans setia kita. Cakep banget lagu Forty Fame ini. Kalau gak salah yang bikin namanya Forty Fame itu naik ya fansnya Gema Merdeka. Padahal sebenarnya Forty Fame itu udah ada jauh sebelum lagu Serana ini muncul fansnya Gema Merdeka. Tapi memang mungkin lagu ini punya magisnya tersendiri gitu ya, makanya langsung booming dan langsung bikin Forty Fame ini jadi banyak dikenal dan makin banyak fansnya juga, bahkan sampai sekarang ya. Tadi siang pun kita udah bahas single barunya Forty Fame juga, yang Museum Duka, yang kolaborasi sama Teguh sama YB juga, ya kan? Mantap, terima kasih. Terima kasih juga untuk fans yang lainnya yang sudah request lagu-lagu galau malam hari ini. Ditunggu, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestannya ya. Terus yang udah gabungan, yang udah kirim-kirim salam juga, terima kasih banyak. Nanti akan Tiara sambung juga untuk kirim-kirim salamnya. Nanti akan Tiara bacakan semuanya satu persatu, jadi jangan kemana-mana, oke? Kita sekarang lanjut dulu Fanistia, ada singlenya It Gitaf yang sudah ready untuk menyapa ruang dengar kalian. Ini dia, Berakhir di Aku.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah, kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Judika, Putus atau Terus, sudah mengudara juga. Lagunya spesial buat yang sudah request fans di Gema Merdeka. Terima kasih ada Pak Wayanaya di seputaran Pedungan. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung juga untuk edisi malam ini. Oke, kita lanjut. Fans Gawang Mereka masih di edisi Selasa Galau. Jadi misal kalau fans yang lagi monitor, kenapa lagunya galau malam hari ini? Iya, soalnya sekarang edisi Selasa Galau. Jadi memang 2 jam ini kita bakal dengerin lagu-lagu yang galau ya. Abis ini fans dia ada lagunya Miselia yang judulnya Akhir Tak Bahagia. Spesial buat yang sudah request juga, Wadayu Radmini dari Sutomo dan Pasar. Terima kasih banyak. Terus nanti katanya di himbauan malam sudah booking lagu. Mau lagunya Alda Risma katanya Aku Tak Biasa. Boleh ditunggu nanti di himbauan malam ya. Salamnya katanya buat Gus Bawa, Mokade Ratna, Kakek Gema, Pak Cahya Tangep, Mo Dewi Ari, dan buat fans CGM semuanya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya ada Indrawari juga dari Manca Warna Tanpa Siring. Terima kasih. Kemudian juga ada Dewi Bulan Dharma Wisese di daerah Tabanan Senggolan Kediri. Mau request titip rindu untuk ayah. Ini lagunya Ebit G. Ade ya. Boleh. Tapi setelah tadi Tiara cek, itu rilisnya tahun 1980 buat Mbak Dewi Bulan. Jadi mohon ditunggu. Berarti lagunya masuk di program nanti malam di Musik di Keheningan Malam. Itu di jam 10 sampai jam 12 malam. Nanti baru bisa Tiara puterin. Mohon ditunggu ya. Atau kalau Mbak Dewi mau request lagu lagi, lagu yang lainnya, lagu yang lebih baru gitu kan, boleh banget bisa double request. Gak apa-apa kok, tenang aja. Pokoknya kita bakal penuhi malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan fans Gawang Merdeka. Oke? Baiklah, kalau gitu fans Gawang Merdeka, Tiara punya informasi penting dulu ya. Nanti Tiara sambung lagi sapa-sapanya. Jadi harap bersabar dulu semuanya. Kali ini ada informasi datang dari Vitalik yang sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang,
4: kembang,
3: kembang,
4: merdeka.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngaturin lagunya Mahal ini yang judulnya Sisa Rasa juga sudah meluncur. Malam hari ini mengudara spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih Cunggus Permana di Sukawati Gianyar sudah bergabung di WhatsApp kami di 081558977. Terus Cunggus juga request untuk di himbauan malam, mau request Begitu Indah lagunya Padi, ya kan? Ditunggu, nanti juga akan Tiara putarkan di himbauan malam. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk fansnya yang udah request lagu. Mohon ditunggu ya, mungkin agak lama karena memang harus antre dulu. Lagunya satu persatu baru bisa Tiara puterin, gak bisa sekalian, ya kan? Jadi harap bersabar, tapi yang pasti semuanya pasti bakal Tiara puterin sampai programnya selesai nanti di jam 9. Terima kasih juga untuk Anda yang sedang monitor, yang sedang stay tune, yang sedang atensi dimanapun kalian berada malam hari ini. Fansia yang dengerin di rumah, di toko, di warung, di SPBU, di senggol, di mobil, di tempat kerja atau dimanapun itu, terima kasih banyak karena sudah monitor. Semoga suka sama lagu-lagu yang sudah di request oleh fansia kita. Terima kasih juga untuk yang sudah komen-komen, yang sudah gabungan. Tiara mau sambung lagi sapa-sapanya. Kali ini ada semeton kita dari kawasan Tigo Susut Bangli. Ada Arya Sandal Jepit yang sudah ikut bergabung, terima kasih banyak. Terus ada Mangna juga di seputaran Kesiman yang mau request single barunya Paul Aro yang judulnya Biar Kita Jadi Kenangan. Boleh, sebentar lagi lagunya akan mengudara ya. Tapi Tiara mau selipin dulu informasi penting. Kali ini informasinya khusus buat kalian yang jadi masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendradata atau Padang Sambian dan sekitarnya. Kalau Fanistia sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, biju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu. Kalian bisa langsung meluncur ke Bali Stars Cabang Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 di sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lo teleponnya di 0361-9075-270 atau bisa via WhatsApp 0888-3631-888. Dan untuk daerah lagi, jangan khawatir karena Bali Start ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang, timpal Ares, Anda datang, dijamin beres.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97.7 FM, Gema

97,7 FM Gemah Merdeka. Ngetren lagunya Liodra Fanistia. Judulnya adalah Sampaikan Rindu. Sudah mengudara juga, sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Spesial juga Tiara Putra malam hari ini untuk Bu Jenny di seputaran Gianyar Abian Base. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami di 081558000977. Selain ada Bu Jenny, ada juga Pak Madehandra Saputra di Tabanan sana. Terima kasih sudah ikut bergabung. Kemudian ada juga Kakek Gema dari Tabanan Mandung. Terima kasih juga sudah ikut bergabung. Terus ada Bapak Wayan Sugite di daerah Kute. Terus ada juga Gus Bawa di Batu Bulan yang request lagu Trauma, lagu Elsia bersama dengan Aan Story. Terus kirim salam katanya, salamnya buat Bu Dayu Ratmini, Mbak Kadek Ratna, Mbak Pandi Ebi, Bu Ian Bur, Komang Ayu, Puspita Dewi, terus Pak Cahya Tangep, Mbak Made Marleni, dan Dewi Ari juga. Oke, terima kasih ya. Cukup banyak salamnya hari ini. Terima kasih banyak. Lanjut, ada Bu Ian Lastri juga dari Blayu Tabanan, sama ada Aba Waisel dari Samplangan Gianyar. Terima kasih ya. Sebelum kita dengerin lagu Trauma, Tiara sekali lagi mau ingetin dulu buat para cowok-cowok, biar makin full power, jangan lupa bisa konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu dua kali aja ya. Dan Fanistia bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset. Gemar.

97, kamu tuh jawab film Gema Merdeka Ngetranta Ingin Usai. Lagu dari miliknya Keisha Leveronga juga sudah meluncur. Lagunya spesial, ada yang request. Ide bagus Widiantara dari Sidem Budut Bangli. Terima kasih sudah bergabung ya. Lanjut, abis ini lagu yang juga ngehits banget fans tiga mereka, lagunya Enau yang duet sama Ari Lesmana yang Sesi Potret. Spesial buat Lia di daerah Renon sana yang request lagu ini. Terima kasih, mohon ditunggu sebentar untuk lagunya ya, karena seperti biasa sekarang Tiara mau lanjut sapa-sapa lagi. Kalau tadi ada yang di WhatsApp, sekarang kita lanjut ke Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Ada siapa aja kah yang sudah komen-komen di Facebook? Terima kasih. Yantini di Selat Dude, ada Kak Hendra juga di Sanur di Denpasar. Terus ada Wayan Ena dari Banjarbelang ikut bergabung di Singapadu sana. Ada juga Komang Wahyu dari Tegalalang, ada Aji Lawyer juga. Terus ada Pak Lin dari Selisihan Klungkung, ada Kak Iya dari Undisan Bangli. Terus ada Iketut Ari Sugina di Nasra di Jalan Gunung Andakase. Terima kasih sudah ikut komen-komen ya. Yang lainnya nanti bakal Tiara sambung, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Kita dengerin dulu, ini dia Sesi Potret.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97, kamu 7 FM, gemang merdeka, angkatan hijau, daun, ilusi tak bertepi juga sudah meluncur. Terima kasih yang sudah request lagu ini. Siapakah di ujung sana? Gustut di Sempidi ternyata. Katanya kirim salamnya buat semeton GM semuanya. Terima kasih kembali. Terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah bergabung di malam hari ini. Abis ini nanti kita bakal dengerin lagunya Pam, lagunya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Waduh, itu juga cakep banget lagunya. Tapi ditunggu sebentar lagi, Vanessa Gawa Merdeka. Lagu itu spesial buat yang sudah request, ada Desi di daerah Pego sana. Tapi sabar dulu, karena Tiara punya informasi penting dulu. Kita bahas masalah sampah ya, Vanessa. Karena masalah sampah ini udah jadi masalah global, dan sebagian besar itu adalah sampah plastik, ya kan? Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan ya. Mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, ataupun jajanan dalam kemasan plastik ya. Plus, diharapkan kita pun bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Karena sejatinya, perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar. Yuk, sama-sama kita kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Triswaka yang juga sempat ngehits banget Aku Bukan Jodohnya juga sudah meluncur. Yeay, malam hari ini mengudara spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih Mbak Pandi Ebi dari Singapadu yang juga sudah monitor. Terima kasih banyak. Lanjut, happy deh Tiara karena malam hari ini tuh lumayan rame juga yang ikut gabungan. Terima kasih ya. Selamat mendengarkan single-single galau di edisi Selasa Galau. Ini ada Beliansu juga di Banjar Buitan Batu Bulan yang juga ikut dengerin Tiara. Terima kasih banyak. Terus ada juga Pak Cahya di Tangep yang dari tadi sempat beberapa kali mengganti lagu requestannya. Karena udah keduluan mengudara lah atau entah apa kayak gitu ya. Jadi harus beberapa kali diganti. Dan akhirnya pilihan terakhirnya jatuh pada lagu Anggi Marito. Tak segampang itu. Boleh habis ini mengudara ya. Katanya titip salam. Salamnya buat istri tersayang yang lagi menjejaitan sambil dengerin Radio Gema. Terus nanti di jam 9 katanya mau lagunya Ari Lasso yang Mengejar Matahari. Boleh ditunggu pokoknya. Nanti pasti bakal Tiara puterin satu persatu. Terima kasih ya. Terus di Facebook Gema Merdeka Ngetren, terima kasih juga ada Burai Sukarti dari Seputaran Kerobokan sudah ikut stay tune. Terus ada Putus Stone juga di Seputaran Yang Batu. Ada juga Jeruk Gede di Betan Biu dari Jalan Keboiwa Utara dan Pasar. Terus sementan kita di Batu Riti ada Mangku Madewi Ratme di daerah Pacung Batu Riti. Terus ada Warsekolik juga di Antige. Sama ada Widastre Kodok di daerah Klungkung.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

107,7 kamu 7 apa kamu gemar merdeka ngetren lagunya Republik sakit aku sakit aduh sudah mengudara ya spesial pula Tiara Putar karena ada yang request juga malam hari ini ada Mbak Dewi Ari di daerah Kelungkung sana. Terima kasih banyak sudah ikut bernyanyi, sudah konser katanya di dalam kamar. Mantap, terima kasih. Tiara ikutan happy, kalau fansnya happy karena bisa dengerin single-single favoritnya di radio kesayangan kamu. Yay, terima kasih ya. Terus terima kasih juga buat yang lainnya. Pokoknya buat semuanya yang udah dengerin Tiara dimanapun kalian berada. Entah di rumah, di toko, di warung, di senggol, di SPBU, di mobil, di tempat kerjanya. Dimanapun itu, terima kasih yang udah dengerin langsung di radio. Atau mungkin dengerin via streaming kami juga. Terima kasih banyak ya, fans Gawang Merdeka. Mungkin malam hari ini ada yang masih lembur, ada yang masih kerja malam, masih shift malam gitu kan. Atau yang masih beraktivitas, atau yang lagi sambil nyantai aja di rumah sambil dengerin radio. Pokoknya buat semuanya terima kasih sudah monitor ya. Ops, tapi untuk adik-adik semuanya Tiara punya informasi penting juga, terutama buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh fans Tia. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fans Tia berani berbuat, otomatis fans Tia pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97, kamu tuh ya film Gema Merdeka. Ngatain lagunya Jazz yang duet sama Mawar De Jong, bukan dengan dia. Terima kasih. Kita lanjut, fansnya masih ada 19 menit lagi dengerin lagu-lagu galau. Terima kasih untuk yang sudah request juga. Plus masih banyak juga yang belum tiara calling-calling. Jadi mari kita sambung lagi calling-callingnya ya. Kita terima kasih. Ini ada Pak Polos dari Calo Tegalalang ikut bergabung juga. Katanya mau lagunya Geisha, Jika Cinta Dia. Boleh, tapi lagunya ternyata masuk di himbauan malam. Ditunggu nanti ya, Pak Polos nanti pasti bakal tiara puterin. Terus terima kasih juga ada Yan Parte inspirasi dari Singapadu Gianyar. Ini request lagu Angkasa Band, Jangan Pernah Selingkuh. Boleh, ini juga lagunya masuk di himbauan malam, jadi mohon ditunggu. Terus ada juga Pak Raya dari Petang Badung request lagunya New Eta yang judulnya Dalam Pekatnya. Ini juga sama sih, masuk di himbauan malam, jadi mohon ditunggu nanti pasti bakal tiara puterin. Plus katanya Pak Raya mau titip salam buat keluarga Pondok Pedaje, semangat menjejahitannya katanya. Oke, terima kasih ya. Terus ada juga Mbak Ira di Pendebel ikut hadir juga. Cuma sayang lagu yang di request ternyata bukan lagu galau, jadi gak bisa tiara puterin. Nanti bakal tiara puterin lagu himbauan malamnya aja ya. Katanya mau lagunya Drive yang melepasmu. Boleh, itu masuk di himbauan malam, jadi mohon ditunggu.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Bernadia. Lama-lama juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Masih cintanya masih bagus antara kamu dan pasangan, tolong dijaga cintanya ya Fansti ya, daripada nanti nyesel ujung-ujungnya, karena kan lama-lama perasaan itu juga bisa hilang kalau gak dirawat, ya kan? Yay, jadi yang masih mesra-mesra sama pasangannya, jangan lupa ucap syukur kepada Tuhan, kepada pasangan juga, gitu ya Fansti Gawa Merdeka. Meskipun selasa galau, tapi tetap cara doain yang terbaik buat kalian yang sedang happy di malam hari ini. Terus buat kalian yang mungkin memang lagi galau di hari Selasa ini, Tiara temenin kegalauan kalian ya. Semoga gak ngerasa sendiri, semoga sudah ngerasa ada yang nemenin kesedihan kamu, kegalauan kamu. Tapi ingat, jangan kelamaan galau ya Fanstia, karena di depan masih panjang, di depan pun akan indah nantinya. Jadi jangan lama-lama galaunya, oke? Kita lanjut Fanisa Gawa Merdeka. Gak kerasa juga karena waktunya sudah hampir jam 9 malam. Otomatis program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau juga harus segera berakhir. Terima kasih banyak untuk Fanisa Gawa Merdeka yang sudah monitor, yang sudah ikut gabungan bergalau malam hari ini. Kita lanjut galaunya minggu depan ya, di setiap hari Selasa dari jam 7 sampai di jam 9 malam. Oke? Terus terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Ini ada Mbok Kade Asrini di daerah Panjer, katanya mau request lagunya Ungu yang Sejauh Mungkin. Boleh, tapi lagunya masuk di himbauan malam, jadi mohon ditunggu nanti ya. Salamnya katanya buat suami yang lagi nyetir, hati-hati di jalan katanya. Oke, terima kasih. Terus ada juga Cak Tony di Tabanan ikut mantau Gema Merdeka juga katanya. Siap, salam sehat kembali. Terima kasih juga sudah ikut monitor ya. Terus buat yang lainnya jangan khawatir, yang belum Tiara calling-calling, termasuk yang di Facebook juga masih banyak yang belum Tiara calling-calling. Tapi don't worry, be happy, karena nanti kita akan lanjut lagi untuk sapa-sapanya sampai nanti di jam 10. So tetap stay tune di sini ya. Kita tutup dulu program Anjang Sana edisi Selasa Galau untuk edisi hari ini.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat malam fans Gema. Mereka tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Masih bareng Tiara juga malam hari ini, edisi hari Selasa di tanggal 8 September tahun 2026 ya. Kali ini kita masuk di program Himbauan Malam. Kita lanjut 1 jam sampai nanti di jam 10 kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia yang semi lawas ya, karena kita selama 1 jam ini akan dengerin lagu-lagu yang rilisnya itu tahun 2010 sampai tahun 1990. Terima kasih juga untuk fansnya yang sudah request lagu di program Himbauan Malam. Masih ada space, jadi kalau misal fansnya pengen request lagu di Himbauan Malam, lagu-lagu di tahun 2010 sampai 1990, boleh banget di request sekarang juga supaya nanti lagunya bisa Tiara putarkan. Oke? Jadi langsung aja gabungan di sosial media kami. Kalau mau kirim-kirim salam juga bisa banget, nanti akan Tiara bacakan semuanya ya. Langsung bergabung di WhatsApp kami di 081558977, atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Ari Lasso, sudah mengudara, mengejar matahari. Yeay, terima kasih juga untuk yang sudah request lagu ini ya. Oh ya, fans Gema Merdeka, sebelum lanjut sapa-sapanya, Tiara mau absen dulu. Siapa di sini yang belum follow akun sosmednya Gema Merdeka? Aduh, kemana aja kalian? Jangan lupa di follow ya. Kami punya Instagram namanya Radio Gema Merdeka. Baru aja tadi sempat ngepost satu reels baru, jadi jangan lupa kasih like and comment di sana. Oke, jangan lupa di follow juga, itu juga penting ya. Terus kami juga punya akun TikTok namanya Gema Merdeka Bali, fans Gema Merdeka, dan tentu punya Facebook juga Gema Merdeka Ngetrend. Terima kasih untuk yang sudah follow, yang sudah mengikuti, yang sudah sering like-like, yang sudah sering komen-komen. Terima kasih banyak. Tapi buat yang belum, awas loh, Tiara catat nanti. Jangan lupa di follow ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut, fans Tia. Masih banyak yang belum Tiara sapa-sapa sesuai janji. Mari kita akan lanjut sapa-sapa yang di Facebook dulu, di Gema Merdeka Ngetrend. Terima kasih, ada Ayu Bless di daerah Ubud. Terus ada Eli Agustins di Kebalenan Indah Banyuwangi. Kemudian juga ada kakek Tiara di daerah Blah Batu Gianyar, fans Tia. Kemudian juga ada Nyoman Landung dari Penasan Klungkung. Terus ada juga Bu Murnia sih dari Glogor Pikat Dawan Klungkung. Kemudian ada juga Kadek Giri di Sanur. Ada juga Komang Riani di Sanur Kaji yang request Project Pop. Oke, nanti Tiara siapin ya, mohon ditunggu. Terus juga ada Wayansi aja di daerah Mas Ubud Gianyar. Terima kasih. Kita lanjut dulu yuk, dengerin single requestan berikutnya. Sudah ready lagunya Geisha, Jika Cinta Dia.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka yang ngetren lagunya Angkasa Bang. Jangan pernah selingkuh juga sudah meluncur. Terima kasih yang sudah request lagu ini pun sudah monitor, sudah mendengarkan, sudah ikut bernyanyi sih harusnya, ya kan? Terima kasih banyak. Kita lanjut fans Gema Merdeka. Kakek Gema juga masih monitor malam hari ini. Terus ada juga semeton kita di Tejakule ikut monitor. Wih, semetonan jauh di sana di Tejakule. Oh my god, sehat-sehat semeton Tejakule ya. Katanya malam hari ini mau request Yovia Nuno yang sempat memiliki. Boleh. Katanya salamnya buat semua pendengar di dimanapun berada. Oke, tadi lagunya

semoga tidak sedih ya. Pokoknya tenang aja, besok masih bisa request. Masih ada waktu besok ya. Oke, kita lanjut. Sebelum nanti kita dengerin lagunya New Eta dalam pekatnya yang sudah standby untuk mengudara, Vanessa ya. Sekarang Tiara mau balik ke Facebook lagi di Gemah Merdeka Ngetren. Terima kasih untuk yang sudah ikut komen-komen juga di sana. Kita sambung lagi sapa-sapanya. Ada De Apong dari Tegak Klungkung. Terus ada juga Putu Widiasih dari Payangan Gianyar. Ada pula Ibu Wan Buspesari dari Budage Klungkung. Lalu ada Ibu Gusi Ayu Parwati dari Ceko Maria. Kemudian ada Bu Ian Bur Arin juga di seputaran Kesiman. Lalu juga ada Yan Darte dari Kremes Gianyar. Terima kasih. Sayang banget tadi lagunya Eat Gitaf itu sudah sempat mengudara di awal, jadi tadi belum Tiara puterin, tidak bisa Tiara putar karena sudah ada duluan yang mengudara dari satu penyanyi yang sama. Jadi mungkin besok bisa di request ulang Sedia Payung Sebelum Hujannya. Oke, okay? Terima kasih semuanya. Nanti bakal Tiara sambung lagi, sapa-sapanya masih ada, jadi tetap stay tune semuanya, jangan kemana-mana.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

107.7 FM, Gema Merdeka, angkatan lebihnya drive melepasmu juga sudah mengudara malam hari ini. Oke, kita lanjut Fenistia. Terima kasih untuk yang sudah request lagu ya drive, sudah meluncur ya, dan tentu sudah didengar juga ya. Kemudian ada juga tetangga kita ternyata lagi monitor juga, ada Pak Tut Tegak dari Gandapura sana. Terima kasih juga sudah ikut monitor. Terus ada juga yang di Facebook, kita balik lagi, Dede Mahes di Angantake, ada Mok Miniasih dari Luas Tabanan, kemudian juga ada Ketut Sudiartini dari Candi Dase. Terima kasih sudah ikut bergabung. Terus ada juga Pak Egar di seputaran Angantake ke sana. Tumyom Virgo juga di seputaran Medan, ada Nilam Wija dari Gatsu Timur, ada juga Moluh Putu Parwati dari Pemogan, kemudian ada Pekak Podol juga di Samplangan Gianyar, terus ada Wayan Narti dari lapangan tembak Pakse Bali Klungkung, ada juga Oka Mulyarta di seputaran Padang Sembian sana. Terima kasih. Adakah lagi yang belum? Sang Tu Ketut dari Siangan Gianyar juga, terima kasih. Oh, ini satu lagi, Bu Jurosoka di seputaran Bedungan. Terima kasih sudah ikut komen-komen juga ya. Semoga gak ada yang ketinggalan, Fenistia. Semoga semua sudah Tiara calling-calling ya. Tapi misal kalau ada yang ternyata keskip, mungkin Tiara lupa, Tiara gak baca atau gimana gitu ya kan. Besok bisa ikut gabungan lagi supaya besok bisa di calling-calling sama penyiarnya ya. Tenang, masih ada 20 menit lagi Tiara nemenin. Jadi kita dengerin dulu lagu requestan berikutnya. Lagunya Ungu Sejauh Mungkin.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97, kamu waktu JFL Gemah Merdeka, ngetren fans di Gemah Merdeka. Gak kerasa, ternyata waktunya sudah hampir jam 10 malam ya. Otomatis Tiara juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak fans di Gemah Merdeka untuk Anda yang masih tetap monitor sampai dengan detik ini, sampai dengan malam hari ini. Terima kasih ya. Semangat pokoknya buat kita-kita yang masih gawe, yang masih kerja, yang masih beraktivitas, yang masih lembur, yang masih shift malam. Semangat ya. Ingat tetap jaga kesehatan juga, itu yang paling utama ya. Terus buat kalian yang masih dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan ya, fans Gawa Merdeka. Untuk yang sudah di rumah, untuk yang sudah bersantai, selamat menikmati malam hari Anda ya. Selamat siap-siap untuk istirahat malam hari ini. Semoga hari ini kita bisa tidur nyenyak, fans Tia, dan besok bisa bangun pagi dengan semangat yang baru tentunya. Oke, kita ketemu lagi besok tentu di frekuensi yang sama di 97.7 FM ya. Tapi untuk saat ini jangan kemana-mana, karena Tiara masih punya 3 lagu lagi. Lagunya Project Pop, lagunya Via Nuno, sama lagunya Garasi Band. Itu yang bakal jadi lagu penutup sesuai yang Tiara bilang tadi. Terus nanti akan dilanjut dengan lagu-lagu nostalgia lainnya di program musik di Keheningan Malam. Tadi juga ada yang request Titip Rindu Buat Ayah yang Tiara bilang masuk ke program musik di Keheningan Malam. Itu juga udah Tiara siapin, jadi ditungguin aja, nanti pasti bakal meluncur juga di awal-awal. Oke, terima kasih sekali lagi. Tiara pamit undur diri ya. Selamat malam semuanya, ketemu lagi besok. Dadah, bye-bye.

agar kulit tetap bisa bernafas dengan lega. Nah, kalau udara mulai dingin dan juga kering, kita bisa pakai pelembab bertekstur krim untuk memberikan perlindungan ekstra untuk kulit kita.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

0: Info Gema Merdeka.
1: Seven Men as Seven Heroes adalah boy band asal Bandung yang terbentuk pada tahun 2010. Grup ini menjadi pelopor utama memicu meledaknya tren boy band dan girl band di industri musik tanah air pada era awal 2010-an. Nama Smash semakin melambung tinggi dan menjadi fenomena nasional lewat mega hits I Hurt You, serta deretan lagu populer lainnya seperti Senyum Semangat dan Ada Cinta. Dengan gaya penampilan bergaya pop dance yang stylish, koreografi yang energik, serta daya tarik visual setiap personilnya, Smash sukses mengukir sejarah sebagai ikon pop culture dan mendobrak landscape musik modern di tanah

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Perang pandan atau yang dikenal sebagai mekare-kare atau megeret pandan adalah ritual sakral adu tanding menggunakan daun pandan berduri yang berasal dari Desa Tenganan Pegeringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. Perang pandan adalah salah satu tradisi yang ada di Desa Tenganan, Kabupaten Karangasem, Bali. Perang pandan ini juga disebut dengan istilah mekere-kere. Jadi upacara perang pandan menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan asing. Perang pandan merupakan salah satu tradisi yang dilakukan untuk menghormati Dewa Indra atau Dewa Perang. Perang pandan merupakan bagian dari ritual Sasih Sembah. Sasih Sembah adalah ritual terbesar yang ada di Desa Tenganan. Masyarakat Desa Tenganan memiliki kepercayaan yang berbeda dari umat.

umumnya masyarakat Bali. Masyarakat di desa Tenganan ini, menurut agama Hindu Indra, pemeluk agama Hindu Indra, tidak membedakan umatnya dalam kasta. Mereka juga menempatkan Dewa Indra sebagai dewa tertinggi. Masyarakat Tenganan percaya bahwa desa yang mereka tempati merupakan hadiah dari Dewa Indra.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrans. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Pagi ini kita semangatkan kembali ya suasana pagi. Kita bikin semakin bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Endah Pamora. Mari kita joget ya. Pastinya seperti biasa kita joget-joget pagi ini, kita bikin suasana jadi semakin bergoyang atau semakin bergetar juga nih Van Setia ya. Bergetarnya pakai lagu dangdut remix dan bergoyangnya pakai lagu dangdut koplo ya. Silakan Van Setia Goreka yang mau ikutan boleh banget ya, bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977. Gesel ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dede, nawang kini nyaman lari, Dede.
5: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
4: Gelam ya, Dede.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dede. Wih! Riu kok anak yang ngirian, Dede, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dede.
6: Sunrise?
4: Oh, ada tadi buka di door, Dede, nawang kini.
5: Sanggup, ada ini sunrise, ya, mikirin lo.
4: Gue pilar, kemudian beritanya, Dede.
5: Wih! Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
7: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
8: 97.7 FM.

Anda, ada bayangmu sudah di request oleh Bu Herlina Wati yang ada di Sempidi ya. Bukan Sempidi, Abian Base. Abian Base ya Bu Herlina Wati ya. Sebelumnya memang di Sempidi, tapi sekarang sudah pindah ke Abian Base ya. Terima kasih Bu Herlina Wati sudah bergabung. Selain Bu Herlina Wati, oh ya Bu Herlina Wati yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Terima kasih. Yang lainnya juga banyak ya yang bergabung di WhatsApp. Mau request sih? namanya dulu ya. Ini penyiarnya kurang fokus ini. Ada namanya kah ini? Waduh, tidak ada namanya ini ya. Waduh, silakan diisi nama dulu ya biar gampang Gus Aldi nyapanya ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Mau request lagu dangdut yang ada ulang tahunnya katanya ya, karena yang ada cucunya Nini Gusta sekarang yang lagi berulang tahun. Doanya semoga sehat selalu, panjang umur dan sukses. Semangat ya buat Nini Gusta dan buat cucunya ya yang lagi ulang tahun sekarang ya. Doa yang sama juga ya Gus Aldi, Gus Aldi doakan juga semoga panjang umur, sukses dan sehat selalu ya. Oke, selain Nini Gusta, oh ya lagunya Selamat Ulang Tahun nanti Gus Aldi pilih dari Julia Perez aja ya. Julia Perez yang judulnya Selamat Ulang Tahun. Ditunggu ya, sebentar lagi sudah siap diputerin. Kemudian yang sudah bergabung

Gabung juga ada Bapak Yongde. Bapak Yongde yang ada di mana ini? Kayaknya Gianyar ini ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga Ibu Grace yang ada di Monang Maning, request lagu Stasiun Balapan dari Didi Kempot. Sudah langsung mengudara buat Ibu Grace ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tovati, Kesiman Kartalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Ada juga Method D atau Method Badung yang ada di seputaran Belah Batu. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih sudah bergabung ya semuanya. Buat fans setia mereka yang belum bergabung, silakan, masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Kalau gitu langsung saja kita ucapkan selamat ulang tahun dulu ya. Kita ucapkan selamat ulang tahun dulu lewat sebuah lagu dari Julia Perez. Selamat ulang tahun buat cucunya Nini Gusta ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fans Setia Gawadeka. 6 kejadian kebakaran terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng dalam sehari. Peristiwa tersebut masing-masing terjadi di Desa Bengkel, Kecamatan Busung Biu, kemudian Desa Pangkung Paruk dan Ularan di Kecamatan Seririt, Banjar Dinas Konci, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Buleleng ini bergerak cepat melakukan penanganan untuk mencegah api semakin meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Endang Estaurina, Sepiring Berdua. Lagunya sudah di request oleh Aji Mangku sama Nini Mangku juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah langsung mengudara ya. Lanjut lagi buat fans Setia Goreka yang sudah bergabung di WhatsApp ya, dan juga di Facebooknya Gema Merdeka. Yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa, sekarang waktunya kita menyapa kembali ya. Ada siapakah yang sudah bergabung selanjutnya? Selamat pagi buat Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo ya. Mau request lagu Dua Kursi dari Rita Sugiarto. Oke, ditunggu lagunya ya. Pagi ini temen foto makanannya jagung rebus ya. Biasanya masakan rendang, terus apalagi ya kemarin ya. Pokoknya masakan yang wow, bikin penyiarnya jadi lapar gitu ya kalau kita ngelihat fotonya ya. Sekarang tumben jagung rebus nggak masak nih Bu Jero. Bu Jero Adi mungkin pengen kembali ya ke makanan zaman dulu ya, camilan zaman dulu yang pastinya makanan yang benar-benar sehat ya, seperti jagung rebus, kemudian ubi rebus juga, dan makanan-makanan yang lainnya juga ya. Nggak apa-apa, yang penting ingat makan aja deh ya. Oke, terima kasih Bu Jero Adi ya. Lagunya Dua Kursi tadi ya, dari Rita Sugiarto, ditunggu aja. Kemudian yang sudah bergabung juga ada Bu Puput Nata yang ada di Besakih. Mau request lagu 13-14 katanya ini. Waduh, ini apakah ada ini lagu 13-14? Sepertinya tidak ada ya. 11-12 baru ada dari Nela Karisma ya. 13-14 nggak ada. Wah, ini ditambah-tambahin ini ceritanya ya. Ya benar 11-12, tapi ini tambah jadi 13-14 ini ya. Iya, 11-12 yang benar ya. Oke, ditunggu lagunya. Sebentar lagi sudah siap diputerin. Ada juga yang sudah bergabung, ada Bapak Wayan Mudiarte. Mau request lagu Ayu Ting Ting yang judulnya Alamat Palsu. Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih Bapak Wayan Mudiarte. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Mong-Mong yang ada di Tulikup, mau request lagunya Lesti yang judulnya Kejora. Terima kasih buat Mong-Mong, lagunya sudah langsung mengudara ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri, ada juga Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja ya. Nah buat fans Tia yang belum bergabung, silakan, Gus Aldi masih menunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fansia Gema Merdeka. Sering merasa mudah lelah atau sering merasa mager, kini tidak perlu khawatir lagi ya, karena sekarang sudah ada Vitalik nih, Fansia Gema. Kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support juga ya untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari Ayu Ting Ting, Alamat Palsu. Sampah pun ada alamatnya juga nih Van Setia ya. Alamatnya sudah pasti di tempat sampah dong ya, bukan dibuang sembarangan. Ya selama ini suka membuang sampah sembarangan, ayo kita bawa sampah tersebut ke alamatnya ya. Alamatnya di tempat sampah nih Van Setia. Terutama buat yang habis makan makanan ringan gitu ya, baik itu di lapangan atau di mana aja ya, bungkusnya usahakan dibuang di tempat sampah ya. Apalagi tempat sampah sekarang sudah ada di mana-mana nih Van Setia. Jadi nggak perlu repot-repot lagi ya mencari tempat sampah ya. Nah sekarang kalau kita membicarakan masalah sampah ya, kita kayaknya sudah mulai memasuki musim hujan ini ya. Dari beberapa hari yang lalu hujan sudah mulai turun dengan deras ya. Nah untuk itu masih ada waktu sih ya untuk bersih-bersih lingkungan dari sampah, terutama sampah plastik nih Van Setia. Ya masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Imei Mei, Dear Mantan. Daripada ingat-ingat mantan terus, mending kita fokus ke masa depan. Masa depan aja nih Van Setiago Deka ya. Masa depan ini pastinya jauh lebih penting ya. Nah, kita isi masa muda kita dulu nih dengan hal-hal positif dan kegiatan-kegiatan positif, agar masa depan kita jadi lebih cerah lagi nih Van Setiago Deka ya. Selain itu juga jangan lupa informasi yang satu ini nih Van Setia, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Sandrina. Habis minum apa? Kita minum Vitalik aja deh ya, biar tambah semangat lagi nih fans dia, terutama buat yang sering merasa mudah lelah ya. Jangan biarkan rasa lelah terus mengganggu aktivitas Anda, pun jadi terganggu ya kalau dibiarkan terus ya. Sekarang waktunya kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans setia Gema Merdeka, waktu kita juga sudah mepet, mendekati jam 7 pagi. Kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih buat fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi, yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Luar biasa pagi ini ramai juga yang sudah bergabung ya. Tapi lagunya sudah semua diputar ya, semoga terhibur. Nanti sore bisa jabar lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore ya. Sebentar lagi sambil beraktivitas seperti biasa, lagu-lagu hits Indonesia juga sudah siap hadir untuk Anda, menemani aktivitas pagi Anda di program Tirama ya, jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97, kamu waktu JFL Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman 2284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini fans ya, di edisi tanggal kembar di tanggal 9 bulan 9 tahun 2026. Tentu di edisi hari Rabu. Seperti biasa, selama 2 jam Tiara bakal temenin aktivitas paginya Fanistia ya, dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi, kalau fansnya mau gabungan atau buat kalian yang pengen request lagu pagi hari ini, boleh banget ya, langsung aja gabungan di sosial media kami, bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren. Jangan lupa juga buat yang sedang nanjau di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97.7 FM Gema Merdeka, angkatan lagunya Peace Jam, Hujan Tanpa Awan juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Spesial juga untuk yang sudah request ya, terima kasih, gercep banget pagi-pagi sudah ikut gabungan di program Tirama. Terima kasih ya, buat yang lainnya yang mau request lagu juga boleh banget loh, fans Gema Merdeka, siapa tahu sembari prepare atau sembari dalam perjalanan pengen request lagu favoritnya biar bisa sambil ikutan bernyanyi gitu kan. Boleh langsung aja gabungan di social media kami, bisa di WhatsApp atau komen-komen di Facebook. Dan gak ketinggalan juga, nanti akan ada informasi-informasi penting juga ya, Fanistia, termasuk ada berita-berita terkini juga. Jadi jangan kemana-mana, kita pokoknya bakal memenuhi ruang dengar Anda sampai nanti di jam 9. So, tetap stay tune terus di sini. Kita lanjut dulu lagu requestan berikutnya. Ada yang minta lagu Walau Habis Terang dari miliknya Noah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya JKT48, dekat namun jauh juga sudah meluncur di pagi hari ini. Seperti biasa, yang request lagunya JKT, pasti dia pokoknya. Terima kasih ya, sudah ikut bergabung di pagi hari ini, ya kan? Dan terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah request lagu, ditunggu. Nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan fans Tia ya. Terus yang mau ikut gabungan, mumpung waktunya masih banyak banget, masih 1,5 jam lagi. Jadi silahkan, kalau mau request lagu, langsung gabungan aja. Oke, pagi hari ini ada informasi penting dulu fans di Gawang Merdeka, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans dia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97, kamu 7 FM, Gemang Merdeka, ngetren secukupnya. Lagu dari miliknya Hindia, Jika Sudah Mengudara. Spesial pula untuk yang sudah request, terima kasih banyak. Okay, kita lanjut lagi yuk, Vanessa Gemang Merdeka. Masih panjang kebersamaan kita pagi hari ini sampai nanti di jam 9. Dan seperti biasa juga, Tiara mau bacain berita-berita terkini juga. Dan kali ini, Tiara mau bahas soal sumbatan-sumbatan kita di daerah Ubud sana yang beberapa hari kebelakang ini kena rekayasa lalu lintas. Gimana kabar kalian, sumbatan Ubud? Macetnya gak kaleng-kaleng sih, Vanessa Gemang Merdeka. Mungkin masih banyak yang gak tahu adanya perubahan gini ya, penutupan jalan dan lain sebagainya, perubahan arus kayak gitu kan. Jadi mungkin itu juga yang bikin salah satunya faktor yang bikin makin macet gitu. Banyak juga teman-teman Tiara yang di daerah Ubud tuh buat story, pokoknya padahal dari sini sampai sini doang loh, sampai 1,5 jam, padahal jaraknya deket banget kayak gitu kan. Ya memang itulah pemberlakuan arus kayak gitu ya kan, rekayasa lalu lintas begitu. Dan akhirnya per hari ini, per tanggal 9 September di daerah Ubud itu menetapkan skema tahap 2 Vanessa Gemang Merdeka. Padahal kan beberapa hari sebelumnya ini itu udah sempat ngelakuin yang skema 1, skema 2 dan skema 3. Dan katanya sih hari ini pun itu mulai diberlakukan, ditetapkan menggunakan skema yang tahap 2 gitu. Jadi evaluasi ini tuh dilakukan berdasarkan hasil uji coba rekayasa lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus kendaraan, kenyamanan pengguna jalan, serta mengurangi kepadatan di kawasan Ubud. Begitu katanya. Ya mungkin kita positif thinking aja ya. Mungkin karena kemarin kita belum terbiasa dengan alur itu, jalan itu gitu kan, yang biasanya bisa dua arah terus tiba-tiba jadi satu arah kayak gitu kan. Tapi karena sekarang sudah ditetapkan dengan skema tahap 2, jadi semoga sumbatan Ubud pun sekarang sudah mulai ingat-mengingat lagi skemanya seperti apa, yang mana yang dua arah, yang mana yang satu arah. Dan tentu kita doain, pasti tujuannya ya itu tadi, biar Ubud gak terlalu macet gitu kan ya. Kita doain aja semoga rekayasa lalu lintas yang telah dibuat oleh pemerintah di sana itu bisa berjalan dengan baik, oke? Okay?

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak kosata tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak kosata tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak kosata tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97.7 FM.

97, kamu tuh ya film Gema Merdeka, ngetren fans tiga Gema Merdeka, lagunya Ipang yang judulnya Sahabat Kecil juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Pagi hari ini, Tiara juga punya informasi penting buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh? Jadi yuk, lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Oke, itu dia informasi pentingnya Fanzia Gawa Merdeka. Dan kita masih di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas, masih di session yang pertama ya Fanzia Gawa Merdeka. Dan kali ini kita mau bahas soal Gunung Anak Krakatau. Fanzia Gawa Merdeka, masih ingat gak sih kalau hari Senin kemarin Tira pun sempat bahas bahwa abu dari Gunung Anak Krakatau itu dia ngarah ke samudra gitu ya Fanzia Gawa Merdeka. Dan itu salah satu informasi yang lumayan menenangkan buat teman-teman di sekitar Gunung Anak Krakatau suka alnya. Jadi abunya tuh gak terlalu banyak untuk turun ke pemukiman, karena lebih banyak ke mengarah ke samudra, begitu katanya ya kan. Tapi tetap aja Fanzia Gawa Merdeka, karena abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini kan juga bahaya ya, nggak cuma bahaya buat kesehatan tapi juga bahaya buat penerbangan. Makanya masih ada beberapa penerbangan di beberapa bandara juga mengalami penundaan gitu ya, juga mereka juga terimbas juga begitu bahasanya. Bahkan di Bali pun, di Bandara Ngurah Rai pun begitu Fanzia Gawa Merdeka. Informasi di hari Senin itu di jam 11 siang itu ada 108 penerbangan yang tercatat mengalami pembatalan dan atau penyesuaian jadwal Fanzia Gawa Merdeka. Maka dari itu ada kurang lebih 13.000 penumpang yang terimbas dari erupsinya Gunung Anak Krakatau begitu. Dan kemarin juga santer banget informasinya di beberapa bandara lainnya juga mengalami hal demikian, karena sekali lagi abu vulkanik dari erupsi gunung itu sangat berbahaya banget juga buat pesawatnya gitu kan. Ini benar-benar murni untuk keselamatan dari semua penumpang, makanya dibatalin dulu sementara. Banyak juga kok yang udah ngebahas apa bahayanya abu vulkanik bagi pesawat gitu ya Fanzia Gawa Merdeka, karena kadang kalau kita nggak tahu kan kita nyepelein ya, kan cuma abu doang, kan cuma debu aja, emang kenapa sih kayak gitu kan. Tapi kalau misal Fanzia Gawa Merdeka sempat baca mungkin tweetsnya, sempat baca informasinya apa dampak dari si abu vulkanik bagi pesawat itu benar-benar bahaya, jadi mereka memilih keputusan bahwa ya udah ditunda dulu, melakukan penyesuaian jadwal dulu supaya semuanya aman, semua awak badan kapalnya juga aman, semua penumpangnya juga aman begitu. Oke? Kita tetap doain buat teman-teman di daerah sana ya Fanzia Gawa Merdeka yang terdampak abu vulkanik dari erupsinya Gunung Anak Krakatau, semoga semuanya aman sentosa. Oke, kemudian Fanzia Gawa Merdeka, kita move lagi ya, mau ingetin dulu buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan Fanzia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.